0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Odola Sobat Budaya dimanapun Anda berada, di Lalipata untuk program obrolan Pak Kuni ya. Akan hadir sesaat lagi, menanti kesiapan Maudo Ayu bersama Pak Kuni di pagi ini. Masih Maudo Ayu berikan untuk suguhan lagu-lagu daerah Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tidak kantara saya pe suara kok.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So dapat lupa maba jawab nak aku
8: Paku ni. Kenapa ada badiam sejenak begitu kok?
9: Tak kaki ana.
8: Nah, nah, wah.
9: Jojo. Ini betul buku
8: penasaran saya Paku ni Uti.
9: Kebetulan ini. Wih, bikin kaki cuma udah bisa.
8: Iya, Pak Kuni. Pak Kuni, tadi kan ada datang subuh, toh. Saya ada balia. Ini kursi ada tak jejer. Ada balia. Baliho ini, mau ada dialog gaga ini, Am. Kan pro ampa kan pendidikan dan juga budaya. Saya penasaran itu buku, Pak Kuni.
9: Nah, itu.
8: Terafa dengan Terafi itu siapa?
9: Nah, ini kebetulan ini losing buku.
8: Bukan losing, launching. Launching.
9: Oh, saya kira saya dapat dengar tadi. Ih, siapa ini mau losingo ini, losingo.
8: Pak Kuni, Pak Kuni. Tima udah ayo mau kasih tunjung bahasa Inggris di Pak Kuni. Kan saya 3 bulan ke sana ada izin cuti.
9: Itu loh,
8: lagi
9: Dubai
8: ada,
9: ya. Kebetulan cuma udah tima udah tiba baru sampai dari Dubai buka rumah makan di Dubai.
8: Amin ya Allah.
9: aman.
8: Pak Kuni, cuaca di sana Pak Kuni dingin sekali. Baru saya ini perubahan cuaca mulai basrak am. Tiba di Indonesia terutama di Gorontalo. Ya Allah.
9: Panas ya.
8: Panas ba angin ba abu. Pak Kuni. Terus mau kembali dulu ke topik Pak Kuni ya. Pagi ini. Pagi ini DP pembahasan litorang Pak Kuni. Nah ini terkait juga ada buku yang torang mau gali sadiki Pak Kuni. Baru juga di budaya litorang juga Pak Kuni ya. Budaya membaca ya. Nah apalagi untuk bahasa, cermin, identitas budaya. Nah ini mau kasih ingat terus Pak anak-anak. Kan era digital sekarang Pak Kuni. Ada mungkin yang so malas mbak baca.
9: Iya. Pada umumnya.
8: Apalagi transformasi digital sekarang Pak Kuni so makin canggih. HP, banyak game-game. Minat membaca so mulai menurun. Tahu Pak Kuni? Nah, ini yang torang mau gali lagi Pak Kuni. Torang mau kasih ingat lagi Pak Kuni, Pak anak-anak, apalagi buku mengenai Lerafa dengan Lerafi ya. Pak Kuni ya, DP judul betima, buku itu ya.
9: Launching.
8: Iya, launching.
9: Tidak mau lah tuh.
8: Oh, ini mah losing-losing. Ini mah so menjadi losing kok ini.
9: Saya nanti tetap biasa baca bahasa Inggris naku
8: Launching.
9: Jadi launching anak dapat baca losing. Bahasa Gorontalo losing.
8: Losingo. Pak Kuni. Terafa dengan Terafi.
9: Berarti ya judul buku.
8: Iya, judul bukunya.
9: Bahasa Gorontalo, bahasa Angeleti, bahasa Indonesia.
8: Berarti so campur satu kali itu Pak Kuni, tiga bahasa. Luar biasa.
9: Berarti di olah tiap buku. Ada di Facebook?
8: Belum. Ti pakuni angka kasana pakuni uti DP sampul.
9: Iya, beti ya, ada.
8: Pakuni uti.
9: Beti.
8: Gagak itu.
9: Ya, uti.
8: Itu ya.
9: Seada ada di situ, seada Facebook.
8: Ada pakuni ada. Oh. Ada. Ada pakuni.
9: Betul.
8: Itu pakuni?
9: Iya.
8: Nah.
9: Terapi oleh rapa. Anggaplah orang dua itu.
8: Iya.
9: Jadi terapi oleh rapa.
8: Jo. Terapa dengan terapi.
9: Jo.
8: Gaga am.
9: Jadi ba terapi oleh rapa mahutato. Rapi and rapa I brother.
8: Rafi dan Rafa itu saudara, kakak beradik.
9: Iya, itu.
8: Saya in Inggrisnya.
9: Di Mongolia tola-tola tuhulondalo. Mereka tinggal di kampung di Gorontalo.
8: Ya.
9: Itu DP bahasa Inggris setengah mati pun baca mau doa.
8: Setengah mati ya.
9: Membahasa apa? Saya biasa ini baca bahasa Gorontalo daripada bahasa Inggris.
8: Igaga itu Pak Kuni am.
9: Iya.
8: Pak Kuni. Buku cerita boleh mau kasih tidur Pak anak itu am.
9: Iya.
8: Pak Kuni ya.
9: Itu.
8: Sebelum tidur dibacakan buku cerita.
9: Dulu itu mau
8: itu bagus itu.
9: Dulu itu ada namanya pilu.
8: Pilu.
9: Pilu itu dongeng.
8: Dongeng. Ya.
9: Itu pengantar anak untuk tidur. Dan di pilu itu terselip larangan, anjuran, larangan, anjuran, himbauan, ajakan itu di pilu itu.
8: Pilu.
9: Iya.
8: Ya.
9: Itu yang namanya pilu itu, ya saat itu juga dikarang itu ceritanya. Tapi ada unsurnya itu, unsur itu larangan, anjuran, dan lain dan sebagainya. Itu pilu.
8: Pilu.
9: Ya. Pilu harus tarik.
8: Oh.
9: Kalau pilu itu bawa pilu rasa hati. Bola gula eloiti itu.
8: Iya iya. Pilu.
9: Ya.
8: Oh,
9: itu,
8: saya.
9: Kalau pilu berarti bawa Indonesia itu.
8: Iya iya.
9: Ya.
8: Pilu.
9: Harus ditarik.
8: Harus ditarik.
9: Nah, beti Mamat ada tahu
8: Iya Pak Kuni. Pak Kuni.
9: Iya.
8: Ini kan launching di depan. Itu dihadiri juga anak-anak SD, TK, apa SMP itu Pak Kuni?
9: Itu yang ekstra baca. Orang yang mau baca itu. Tapi saya dengar-dengar tadi intonasi rupa janggal. Ya, bukan begitu. Boleh maaf, Allah Pak Guru ah.
8: Iya.
9: Tapi intonasi bikin begini Pak Guru. Nah, itu baju karena Gorontalo ini butuh intonasi.
8: Iya betul.
9: Itu.
8: Supaya orang badengar mengerti.
9: Iya.
8: Ya. Kalau intonasinya kurang tepat, agak-agak rancu Pak Kuni.
9: Itu.
8: Ya, orang mau menyimaknya. Iya.
9: Sama dengan pilu dan pilu. Itu kan. Nah, Gorontalo itu kan pilu.
8: Iya.
9: Double i.
8: Ya.
9: Ada pilu. Kalau pilu itu kan sebahasa Indonesia. Nah,
8: iya.
9: Intonasi itu yang harus jelas. Itu. Ya ma mona oh
8: saya.
9: Itu ma mona, 2 a ma. Mo 2 o mona oh. itu harus intonasinya jelas. Tilo wau tilo. Tilo mama tilo kapur, jadi salah intonasi salah. Gitu aja. Saya sekedar
8: gitu
9: ya. Itu contoh yang kecil-kecilan.
8: Iya.
9: Untuk itu bahasa Gorontalo ini
8: karena,
9: butuh.
8: Karena di buku itu Pak Kuni bahasa Gorontalo itu yang Pak Kuni kasih tahu itu.
9: Iya.
8: Salah baca, salah arti.
9: Iya.
8: Ya.
9: Itu.
8: Memang harus tepat
9: ini.
8: Juga DP tarikan Pak Kuni.
9: Iya.
8: Ya.
9: Tapi di buku ini saya ada bawa sedikit-sedikit bertanya-tanya. Terafa fa oleh Rafi. Itu.
8: Rafa
9: Rafi.
8: Rafi.
9: Ya. Kalau saya sempat baca bahasa Gorontalo tidak mengenal huruf F sama P. Faedah jadi paedah jadi P.
8: Ya.
9: Vitamin jadi vitamin. Itu kan?
8: Ya.
9: Juga tidak mengenal kata huruf KH. Di Indonesia jadi H.
8: Ya.
9: Kabar. Habar-habar itu kan.
8: Iya, iya.
9: Jadi bahasa Gorontalo habari.
8: Habari.
9: Gorontalo tidak mengenal huruf Q. Jadi diganti jadi K. Quran. Jadi Qurani. Iya. Bahasa Gorontalo tidak mengenal SY. Itu kan?
8: Iya.
9: Ya, menjadi S. Itu. Syarat. Jadi syarat.
8: Syarati.
9: Iya, itu masyarakat jadi masyarakat. Tidak mengenal huruf Z, dia menjadi J.
8: Oh, J.
9: Zakat, zakat. Jadi Jakati.
8: Jakati.
9: Iya,
8: ya.
9: Itu. Itu bedanya Gorontalo dengan Indonesia.
8: Ya,
9: ada di Gorontalo, tidak ada di Indonesia. Ada di Indonesia, tidak ada di Gorontalo.
8: Gorontalo.
9: Ya. Ya. Itu.
8: Memang harus
9: ya,
8: penetapan itu bahasanya itu Pak Kuni ya?
9: Ya.
8: Ejaannya itu ya, EYD-nya itu ya, Pak Kuni ya?
9: Itu
8: ya,
9: harus diterapkan itu. Sama juga dengan kita mengajar anak. Kebanyakan kita itu mengajar anak itu, apalagi bahasa ibu,
8: saya
9: minum cucu. Nah, itu tidak boleh.

0: yang benar.
1: Benar, ya.
0: Itu kebanyakan orang itu bahasa ibu pasti melekat.
1: Ya. DP bahasa gemas-gemas bagi itu Pak Kuni, memang tidak boleh Pak Kuni.
0: Itu baru kalau dia bicara,
1: ya.
0: Apalagi masih belajar bicara.
1: Saya.
0: Langsung dicari apa yang dimaksud.
1: Mm-mm.
0: Kalau memang belum terterima apa dia maksud, ditanya apa? Apa? Itu ditanya supaya DP otak itu bergerak terus. DP otak bergerak terus. Tapi begitu dia bicara, jangan kita potong.
1: Begitu
0: dia bicara, itu apa, minum susu. Padahal dia itu masih berpikir apa yang dia ungkap selamanya tuh orang mau potong. Sehingga daya pikir dia itu langsung tumpul. Nah itu, biarkan dulu dia bicara, walau dia susah dia sebutkan, tetap kita pancing. Apa yang dia mau cumu ini? Itu. Nah kebanyakan juga anak itu bikin istilah-istilah baru. Kalau dia mau menetek, pasti ada bahasa tersendiri untuk dia. Itu yang kita kejar. Itu bahasa dia itu. Tapi kesediar itu kita ikut arus dengan bahasanya. Tapi kita terapkan yang benar. Ya, minum susu itu.
1: Minum susu.
0: Ya.
1: Bukan cucu, ah.
0: Ya.
1: Iya.
0: Itu. Ada kalanya anak itu kalau dia suka menetek, ya sambarang dia mau cumu.
1: Dia mau cumu, ya.
0: Ya, umpamanya lah AA. Katakanlah ya, dia kan mau minum susu itu kan, mau menetek. Nah, oke kita ikuti itu. Oh, dia terterima. Begitu dia minum susu itu, minum susu, terterima itu. Ya itu, memang dari ini, sejak dini.
1: Pak Kuni memang. Sangat penting itu ilmu Pak Kuni, ilmu bahasa. Jangan sampai anak nantinya itu pada akhirnya dorang mau bicara cucu.
0: Iya,
1: Pak Kuni, betul-betul. Jadi awalnya itu harus memang bahasa yang tepat ya.
0: Baru kalau dia mau belajar itu, ada di bawah, di atas dagu, di bawah bibir. Bibir sering
1: pada DP begini Pak Kuni.
0: Tindis-tindis sadiki-sadiki. Dia semulai bicara tindis-tindis sadiki itu. Tindis-tindis sadiki itu. Itu di bawah, di atas dagu, di bawah mulut. Nah itu. Kalau Pak laki-laki itu tumbuh ada jenggot di bawah bibir itu kan?
1: Iya.
0: Tidak tahu kalau apa itu di benang.
1: Pak Kuni, jenggot sih itu. Kalau di atas kumis, ya.
0: Itu dan itu. Kumis dan jenggot. Itu dan di benang.
1: Kumis dan jenggot.
0: Itu berarti di tengah-tengah itu dan tuh.
1: Iya. Betul Pak Kuni Am. Biasanya Pak Kuni anak-anak itu jaga berdebat, ibu kan kumis olo ini.
0: Mau apa, kita mau kasih belajar anak itu jadi pintar bicara. Itu baru ucapannya jadi fasih.
1: Apalagi Pak Kuni, bahasa daerah. Itu olo kan memang harus torang tanamkan Pak anak-anak. Identitas itu. Kebudayaan lo Gorontalo bagaimana
0: itu.
1: Awalnya itu bagaimana.
0: Saya punya jadi bahan ketawaan di kantor.
1: Kenapa?
0: Kan masih tinggal di rumah dinas waktu itu toh.
1: Iya Pak Kuni.
0: Orang lain ini anak dia mau putar lagu kan.
1: Iya.
0: Itu di HP.
1: Baru Pak Kuni.
0: Sapunya saya cari Akang Gambus. Sampai di Pulu Balas sana, di Isimusana. Saya dapat kamari Gambus. Gambus Kacili.
1: Iya.
0: Jadi biar saya tidak tahu bakuti Gambus. Gambus yang saya menyanyi Akang baru saya bapantun. Kasih tidur anak. Saya bawa pantun. Baru saya mau kasih biar di tempat tidur ini dia bikin bantal polo.
1: Pak Kuni, jadi pas mau kasih tidur itu bawa pantun Pak Kuni?
0: Iya, saya bawa pantun. itu. Kalau

0: dia tidak mau, tidak itu kan sering. Kalau tidak boleh salawat.
1: Itu
0: kalau dia rupa senang, pantun. Ini gambus. Dia semua sudah. Itu boleh.
1: Iya,
0: kalau dia bilang kamar tidak mau, iya sa, mau salawat, mau menyanyi, sudah. Kalau tidak. Bapilu akan
1: ya. Kuni, eh?
0: Tidak mau dengar pilu. Oke. Itu dah. Dia sudah tahu itu. Tidak mau dengar pilu, dia semua panggil di tempat tidur itu. Mari juga. Sumpah ku taruh di kamar itu. Jadi pebak guling apa? Dia sama, "Oh, ini dulu itu tipe apa?" Itu padahal pas saat itu sekarang. Di papa dulu itu bapiara kamari kambing. Baru mau cerita itu pakai intonasi. Itu kambing. Basar. Baru dia petanduk olo. Bikin takut.
1: Iya Pak Kuni.
0: Panjang dia petanduk baru tajam. Bikin takut kalau dia mau tanduk kamari, mau tembus di puru. Dia olo serius tuh itu.
1: Iya.
0: Kan namanya anak-anak itu lebih suka kalau baca cerita di fabel.
1: Iya,
0: itu kan
1: betul.
0: Cerita tentang binatang dia lebih suka sekali.
1: Lebih suka itu.
0: Nah itu. Baru diselip ada unsur pendidikannya. Itu ada larangan, ada ilarangannya itu, baru ini kambing makan orang pisang.
1: Jadi orang itu makin penasaran Pak Kuni kalau orang baca cerita bagi
0: itu. Makan dia kasih rusak ini orang pisang. Di papa sotako, baru dia usuk kamari ini kambing apa? Dia usuk kamari, usuk lari kamari orang pukul. Baru dorang lapor pati papa dan tiba apu. Bisa sampai ke sana di rumah, tiba apa dan tiba apu, pukul tiba apa. Lantaran apa, semakan orang pe pisang. Itu tidak boleh itu. Nah, itu kan sudah ada larangan toh. Membuka wawasan untuk dia tidak bisa menakali orang.
1: Itu.
0: Nanti dalam psikologi boleh ya.
1: Gagal itu Pak Kuni. Pak Kuni apalagi kan saya ya Pak Kuni ya. Baru selesai lahiran. Ya, alhamdulillah di Pak Kuni ada tambah wombu.
0: Iya. Wombu.
1: Iya.
0: Tabua lagi.
1: Tabua lagi Pak Kuni. Gagal dah itu Pak Kuni itu DP cerita itu am. Terima kasih baca cerita begitu ti Ade Pak Kuni. Pak Kuni, banyak sekali yang baru nonton saya ini baru pulang dari Dubai am. Pak Kuni ini komentar. Mau menyapa dulu orang Pak Kuni. Ini sahabat budaya sobatnya yang ikutan bergabung. Yang pertama ada ti Pak Rifanto Sao.
0: Tumben
1: ya Pak Kuni.
0: Tumben.
1: Nanti ini dia muncul. Nanti saya so ada dia dapat dengar suara.
0: Mungkin takut dengan panas matahari dia ini.
1: Pak Kuni betul. Memang matahari ini Pak Kuni rasa-rasa so di atas kepala Pak Kuni. Pak Kuni. Ti Rifanto Sao. Halo Ma Udo. Lama tak mendengar suara Lima Udo. Asli Sotidakantara. Dia Sotidakantara.
0: Ente Allah selama tidak muncul.
1: Ti Pak Kuni bilang selama tidak muncul Rifanto. Memang lama sekali Pak Kuni, nanti ini dia muncul.
0: Nanti ini.
1: Memang ini Rifanto ini.
0: Sebalik 6 bulan tidak muncul-muncul. Lagi sibuk.
1: Pak Kuni, Ti Rifanto bilang begini. Kalau Ti Ma Udo di Dubai, kalau saya lama di Arab. Saya ini penasaran dengan Ti Rifanto Pak Kuni DP wajah. Memang orang Arab asli dia Pak Kuni. Arab asli ya? Tinggi DP hidung Pak Kuni.
0: Iya, memang tinggi. Dua kali lipat dari hidung saya DP tinggi.
1: Masya Allah. Berarti memang Arab am ya. Arab, ya?
0: Bagaikan gunung di Nepal, memang runcing ke atas. susah didaki,
1: susah didaki pakuni ya. Luar biasa ya. Di Arab dia pakuni ya. Lagi di Arab ini Rifanto ini. Terus pakuni mau menyapa lagi ada Ibu Yati Angio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakuni mau doayu sayangku. Selamat bertugas kembali sayang. Sehat selalu. Dan si cewek mungil ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Rindu terobati mendengar suara lima udo ayu. Saya Allah rindu sekali pas samua-samua. Moti pakuni. Saya pakuni, saya pehiburan. Saya juga banonton Pati Pakuni live di Pro 1. Saya pe komentar-komentar itu, Uti Pakuni baca kamari Uti Pakuni Uti, sorindu Pakuni Uti. Ti ajus mati mati tatawa ilo mulai. Pakuni next. Ada ti Pak Aston Latif. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Maudo, apa kabar? Mendengar suara lima udo dari Pak Ahmad di Bulango Ulu. Saya masih Mohilado Bitule.
0: Mohilado Bitule.
1: Ya, Mak Udo Pakuni. Saya insya Allah sehat-sehat ya. Seluruh sahabat budaya. Baru ada ti Lydia. Nama Facebooknya Lydia. Allah, bo tidak boleh bicara games bagi tu pakuni, maudo. Saya punya. Kalau somoba asli, dia bo jaga tanya. Monono tenono monono. Khawatir boso mau jadi bahasa Enggeleti ini dia pecara bacirita. Ibu Lydia.
0: Nah itu yang harus kita luruskan. Itu yang harus. Iya, itu. Karena kebanyakan ada kalanya juga kenapa ibu itu ikut bahasa ibu itu karena sering timbul dari anak itu. Itu. Itu sering dari ada kalanya dia mau makan. Buat dia mau mam itu kan itu yang mam itu kan orang so tahu dia mau makan toh sebutkan makan mam makan makan nek ulang mam makan supaya keduanya dari kata mam itu dia akan terima ke makan. Begitu orang mencumu makan dia sudah bisa terima. Walau buat orang yang mau panggil umpamanya panggil dia kakak. Kakak makan dia sama ngerti. Dia maksudnya berarti mam. Itu. Ah, itu. Kalau ini memang
1: mam.
0: Itu betul. Ada kalanya juga itu kalau menete itu kan maksudnya dia menete. Nah kita terang setahu itu kan tapi harus diikuti dengan kata yang susu minum susu. Mulai kita ulang-ulang itu dia akan terima. Berikutnya dia tidak mau cumu cuma mau bilang cucu. Sudah ada menyerupai dari kata susu jadi cucu. Itu kan sudah ada merupai kurang menjelaskan kata S-nya dia itu jadi C kita ganti dengan S cucu kita jelaskan jadi susunya
1: ini penting sekali. Mudah-mudahan ada ti papa, ada ti mama, ti opa, ti oma, ti nenek dan ti bapak ada badengar ini semua ya. Jangan dibiasakan itu berbicara dengan anak bahasa ibu ya. Nah, nanti semua terbawa itu, terus.
0: Kalau kita lempar ke bahasa Gorontalo, terbiasa dengan torang, ini juga ada losing ini. Itu
1: jangan bilang telosing dia.
0: Terapa oleh rapi molosing.
1: Terapa dengan terapi. Pakuni seharusnya itu terapa dengan terapi.
0: Iya, karena bahasa itu bahasa Gorontalo tidak mengenal huruf F dan huruf V. lima angka Romawi. Contoh, umpamanya faedah, Gorontalo mali faedah, vitamin, Gorontalo vitamin, itu. Baru juga tidak mengenal KH, itu. Jadi KH jadi H, kabar, kabar jadi habari. Tidak mengenal Q, Q jadi K, Quran jadi Qurani. Tidak mengenal SY, dibaca jadi S, masyarakat, Gorontalonya masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Nah itu, syarat, sarati.
1: Sarati.
0: Itu. Tidak mengenal huruf Z, diganti jadi J, itu, zakat, jakati.
1: Jakati.
0: Itu. Itu makanya saya melihat itu yang tertulis di situ agak bingung juga. Terafa oleh Rafi. Dia menggunakan huruf F. Baru di sini terjemahannya bahasa Gorontalo. Terjemahnya bahasa Gorontalo menggunakan F juga. Nah itu. Makanya saya suka mau berhenti di percakapan, saya mau ikut itu.
1: Saya olah penasaran, oh nah Pak Kuni.
0: Karena orang wajib mau ikut itu.
1: Iya, wajib itu Pak Kuni. Pak Kuni, somo seka samo aja dulu komentar. Apa Kuni ya? Dari mana tadi? Tadi sampai Pak Ibu Lydia. Berikutnya dari Pak Mustang. Assalamualaikum, Mak Udo.
0: Waalaikumsalam.
1: Wololo habari, alhamdulillah pio-piohu. Pak Kuni, wololo habari.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dulu anak-anak mau tidur, cuma mau kasih cerita dongeng. Dorang somota tidur. Itu pun tergantung usia anak. Tapi kalau di era sekarang, baik siang atau malam, rasa-rasa anak-anak so tidak mau tidur. Gara-gara so pegang HP. Dari Pak Mustang di Kuandang.
0: Nah itu. Itu memang ya ini all belum maaf, bukan menonjolkan diri, cuman yang saya praktek itu karena terbiasa saya dengan pilu mendongengi anak sehingga tidak pilu sembako tarik di tempat tidur itu baru semulai dia semua dia baca cerita. Apa itu? Kan saya berbahasa Gorontalo. Apa itu? Dia bertanya. Kalau dia sedang bacanya setelah tidur itu. Nah itu. Baru karena terbiasa dia dengan pilu hepohunggulialo. Sehingga anak itu terbuka wawasannya. Sekarang itu belum maaf bukan cerita sombong. Anak saya juara mohungguli. Itu. Karena dia sudah terbiasa sejak dari kecil. Anak saya biasa baca puisi. Juara karena saya ajak di udara baca puisi.
1: Itu anak saya terbiasa pantun.
0: Itu mana? Itu karena saya panggil bikin iklan. Masih TK anak saya sudah bintang iklan.
1: Oh Pak Kuni dari TK?
0: Dari TK memang sudah bintang anak. Ini Pak Kasa, Pak Kepala ini saya ajak untuk jadi karena itu Kuni. Berbahasa daerah. Nah itu, ini Pancasila.
1: Saya.
0: Pancasila yang dengar-dengar ini suara itu. Itu anak saya kelas 3 SD. Nah sekarang dia sudah SMA. Nah itu. Ya memang kalau memang sejak dini kita tanamkan akan tertanam dia.
1: Saya.
0: Itu.
1: Betul itu. Betul Pak Kuni sejak dini dia so tau bilang mama papa hati-hati dalam mengajarkan juga Pak Kuni karena itu akan terbawa terus dia sampai mau basar tertanam terus anak-anak itu Pak Kuni cepat sekali mbak tangkap
0: cepat sekali baru kalau menyebut mama sering kita juga menyebut ibu disertai perbendaharaan kata itu. Kalau dia menyebut bapak, itu baru dalam agama itu kan tidak bisa menyebut mama kan
1: Iya, iya,
0: itu
1: iya.
0: Kan kehadap istri.
1: Iya, harus
0: cuman
1: tipu.
0: Karena untuk melatih anak,
1: iya.
0: Melatih anak supaya dia terbiasa dengan kakek sumpang ke sana umpamanya dari Tima Udo.
1: Iya.
0: Itu, udah. I anak juga akan ikutan.
1: Iya, betul.
0: Nah itu. Nah itu, iya. Makanya dipanggil mama supaya anak itu ikutan. Tapi sudah terlatih ini anak, kita hilangkan itu kata itu.
1: Mm-hmm. Iya, iya.
0: Dipanggil Humaira. Yang iya. Kemerah-merahan.
1: Iya.
0: Panggilan kan Rasulullah itu.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Betul.
0: Ya, ya. Nanti.
1: Apalagi kalau Bapak panggil anak
0: Nah, itu.
1: Itu anak batangkap mau Bapak panggil Pak orang iya Pak Kun. Iya.
0: Baru kalau dia mau panggil Papa, ya, saya punya Joe.
1: Iya.
0: Papa Joe. Itu. Mama, ya. Supaya dia mau panggil
1: saya.
0: Dia Allah mau jawab saya Allah mau panggil dia mau jawab Joe
1: yeah.
0: DP mama mbak panggil dia mau jawab ya yeah. Nah itu itu diperbiasakan biasanya Allah orang tua papa
1: iya Pak Kun, orang tua Allah tidak dapat sadar jadi pada saat orang tua mau bapak panggil misalkan Raffi,
0: itu baru ada kan papa, iya anak kau lu jadi begitu, Nunu, dia cuma,
1: Pak Kuni,
0: ya.
1: Saya Sadiki mau menanggapi soal tipe Mustang, memang susah sekali Pak Kuni. Anak-anak sekarang kalau pegang HP, dorang peminat itu mau baca itu Pak Kuni, la ilaha illallah.
0: Ya.
1: Apakah dorang supaya mau jadi mau kasih minat baca ulang itu pada orang itu Pak Kuni, mau bentak atau bagaimana ya saya Allah itu Pak Kuni tiap habis pikir, jangan memang. Sampai semua karas dorang.
0: Ya itu.
1: Susah sekali itu. Sekarang Pak Kuni.
0: Iya itu memang merubah ini,
1: iya.
0: Merubah perkembangan ini memang susah.
1: Iya.
0: Karena lingkungan juga tantangan bagi orang toh.
1: Iya.
0: Lingkungan berhadapan dengan HP.
1: Iya.
0: Iya. Ini lingkungan juga menentukan. Cuman di dalam rumah itu sering saya praktek bolo maapu ini bukan menonjolkan, bukan.
1: Iya.
0: Saya praktek lihat di Papa Uti ini setatua-tua
1: ya.
0: Masih pegang-pegang buku.
1: Mm-mm.
0: Masih pegang-pegang buku. Ini masih mau belajar. Baru masih sekolah begini tidak mau pegang buku. Jadi bogo-bogo ya cuman mukulodu. Tidak tahu bicara.
1: Mau ulang-ulang terus begitu Pak Kuni Ame.
0: Baru waktu ke seiko pramuka.
1: Iya.
0: Gagak Allah papa mau ikut pramuka, kayak pramuka papa, siapa? Jadi tahu bicara, tak betul loh iyo. Di papa bilang apa? Si, yang begini itu betul gantung dari baca, supaya wawasan ada.
1: Iya.
0: Gitu. Tidak perlu buka Google, panggil kamar itu pramuka, dengar apa yang dia ucap.
1: Iya.
0: Itu termasuk baca juga itu kan?
1: Iya.
0: Itu karena dia memahami apa yang dia itu bolo begitu, bolo keadaan ikut arus tapi tidak hanyut. Ikut harus tapi tidak hanyut. Itu ya kena sekarang ini banyak tantangan Nana.
1: Ya.
0: Memang tantangan.
1: Memang berat sekarang Pak Kuni, karena memang tidak dibiasakan dari awal ya. Kalau awal terus konsisten DP orang tua, itu anak pasti akan konsisten.
0: Wow, ya. Memang tantangan zaman sekarang ini istilahnya lamu.
1: Betul. Pak Kuni HP ini nama HP, laptop, anak-anak
0: itu,
1: sekarang.
0: Itu.
1: Ya.
0: Dan memang sudah begitulah yang namanya anak itu bekeng lamu, lalamulu. Karena orang tua sebilang lebih dulu moto mali ahale, mo otopo wale.
1: Artinya
0: mau merubah sikap perilaku anak bikin rahang jatuh.
1: Iya.
0: Itu kan? Kan banyak bicara rahang kan.
1: Kiring gigi.
0: Kiring gigi.
1: Baru Pak Kuni, makan hati terus Pak Kuni ya.
0: Bangka dada tahu. Makan hati oleh bangka dada.
1: So buka makan hati Pak Kuni. Memang so bangka sekali dada Pak Kuni.
0: Kalau buat saya so buka makan hati, hati yang tergerogoti.
1: PR bersama ini Pak Kuni ya.
0: Itu.
1: Ya, jangan sampai anak tercandu dengan HP terus.
0: Itu. baru itu. Untuk mengurangi dia
1: sayang.
0: Bakat apa yang dia gemari. Yeah. Umpamanya bola kaki. Biar nanti mau bawa utang akang, mau beli akang bola, beli akang sepatu, beli akang seragam. Lo bola.
1: Iya, betul.
0: Kalau dia hobi bawa pancing, biar nanti mau bawa utang akang, beli pancing.
1: Iya. Iya, betul Pak Kuni. Iya.
0: Baru dia mau panggil. Dia mau kastingan. Woi, mau ciri kamar di kolam ini HP, mau di pengolam HP. Kastingan lah hulu, tetelah ilmu tetelah. Sudah, yeah, dia mau kastingan. Tapi rinti dia pegang. Saya mau ajak lama-lama.
1: Iya. Apa yang dia minat ya. Itu torang
0: itu
1: harus torang sponsor Pak Kuni ya.
0: Baru kalau dia mau kuat. Nonton bola
1: saya
0: siapa Uti mau bawa HP belum mau hilang kemari baru mau setengah mati ini beli HP Uti sedangkan ini buat ada utang
1: ya.
0: Ini betul, betul, tinggal Pak Kuni,
1: iya,
0: dia
1: iya.
0: Tinggal
1: iya. Mau takuti kesannya pe hati ya Pak Kuni itu. Betul am
0: itu,
1: ya. Betul Pak Kuni am Pak Kuni
0: belum cara.
1: Bolo mau cara ya. Seribu macam cara Pak Kuni ya dengan anak-anak sekarang Pak Kuni.
0: Yo, bukan makan hati yang tergogoti nana atuh tilu mah.
1: Pak Kuni, ini banyak komentar tadi sampai Pati Pamustang
0: ya.
1: Dari Rifanto. Saya Olo lagi aduh mana ini?
0: Lagi Olo.
1: Saya Olo lagi bacuti Kuni. Cuti tarik meja panjang.
0: Eh,
1: dari Fanto.
0: Ente ini yang tidak
1: betul yang undangan. Masya Allah.
0: Sesudah atau belum?
1: So itu Pak Kuni, Rifanto. Di lomba undang kau,
0: Atau mungkin tuh safari lalu, tau. Safari.
1: Akad ini so sudah? Saya ada balia tidak muncul pas saya beranda di Facebook dia.
0: Dia ada.
1: Iya. Berarti berarti persiapan ini Pak Kuni am prepare.
0: Atau dia lo malu safari ya Uti?
1: Prepare. Mungkin lagi foto wedding.
0: Oh mungkin.
1: Ya.
0: Jojo. Iya. Lama-lama Uti foto wedding.
1: Next Pak Kuni.
0: Iya.
1: Torang ke komentar dari nama Facebooknya Tahir Mart.
0: Iya, tunggu dulu potong cerita dulu. Kuni? Mungkin iya. Bapak Ibu Botiah Dungohe ada suara yang masuk kebetulan di muka studio ada dialog.
1: Iya.
0: Iya, lanjut.
1: Launching buku ya.
0: Iya.
1: Iya. Dari mana tadi? Tahir Mart Pak Kuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kuni, ya. Maudo Ayu apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Maudo, ya. Salam kenal dari Tahir Mart di Siendeng. Tahir Mart.
0: Ya. Di Siendeng.
1: Salam kenal juga.
0: Ya. Ya. Salam kenal. Ya. Perkenalkan nama saya Pak Kuni.
1: Ya, Tahir Mart ya. Tahir Mart di Siendeng.
0: Ya.
1: Berarti ada punya minimarket kecil ya Pak Kuni itu. Ya. Di Siendeng ya. Ya. Kalau ada lewat Siendeng nanti insya Allah mau mampir ya.
0: Ya.
1: Mau nanti mendapat lihat Tahir Mart ya.
0: Itu.
1: Iya. Pak Kuni next.
0: Nyeng.
1: Dari ini? Pak Muhajir Sulaiman.
0: Wah.
1: Pak Prof ini
0: ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walolo habari.
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Maudo Ayu cantik dan baik hati. Lama tak dengar di udara. Sehat selalu.
0: Kebetulan
1: amin.
0: Utiti Maudo ini setelah dia haji langsung lanjut ke Dubai.
1: Ya.
0: Bukan rumah makan di Dubai ya. Dia. Bang ini baru pulang.
1: Iya, baru pulang saya.
0: Begitu saya.
1: Iya. Like banyak urusan betul Pak Kuni di Dubai Pak Kuni.
0: Ya.
1: Cuaca di sana Pak Kuni saya tidak dapat tahan am. Jadi suka saya tinggal sama karyawan di sana Pak Kuni.
0: Iya. Wanti aja jadi diangkat jadi kepala logo security di sana. Ya.
1: Di Anja, dia mau suka sekali karena ada skill memasak dia.
0: Oh, di Anja. Oh, nunggu pek tubuh apa di Anja.
1: Next Pak Kuni, tadi sampai Pak Rifanto, sampai Pak Tipak Muhajir, Rifanto, Terafi Wolorafa.
0: Wolorafa.
1: Wau Terifanto, bonus, bonus Kuni Maudoa.
0: Ayo terapi boleh apa boleh Rifanto. Am boleh Om.
1: Boleh Ol Am. RR toh.
0: Iya.
1: Ya Pak Kuni boleh Ol.
0: Itu
1: dia dapat Am.
0: Ganti Ol Rakuni, Wau Raudo.
1: Ah betul.
0: Wau Rudo.
1: Iya Pak Kuni, enggak kan mau bikin buku itu Pak Kuni. penasaran ya. Orang.
0: Ini kalau Udo. Buku begini Mak Udo ya. Di kantor bahasa, so ini yang bikin saya pekak kepala botak. Ini
1: Dorang buku. Suruh translate ke
0: ini cerita bahasa anak begini. Itu di kantor bahasa. Ya. So ini yang bikin saya botak.
1: Pak Kuni dorong calling terus eh.
0: Buku cerita anak ya. Indonesia baru Gorontalo.
1: Nah,
0: itu menerjemahkan ini yang bikin botak juga.
1: Iya, Pak Kuni. Pak Kuni harus gelar prof di Pak Kuni am. Iya. Cocok jadi dosen bahasa sastra untuk Gorontalo. Karena mulai punah Pak Kuni anak-anak sekarang. Makanya dia giat-giatkan sekarang ini mulok.
0: Kenapa saya pesuh ada? Saya dapat lihat ke sana sama ada duduk.
1: Oh ada Pak Kuni?
0: Saya pesuh Prof. Suleman Bouti, Prof. Sulti.
1: Oh ada? Ya. Ada beliau Pak Kuni?
0: Sulti Suleman Bouti.
1: Suleman Bouti. Minum
0: melapa nih, meherob-herobam tanggulu uti. Soalnya terlalu panjang Pak Prof.
1: Sulti.
0: Prof. Suleman Bouti panjang Pak. Prof. Sulti. Nah itu singkat toh. Iya. Oh iya uti, iya saja. Mulai atur walau dia bilang mulai atur
1: walau. Ya Pak Kuni. Pak Kuni, next. Dari Pak Aston Latif. Lama tak dengar di udara Mak Udo. Semoga sehat selalu Mak Udo. Amin. Ya, amin. Ucapan doa yang sama. Baru Ibu Yati Angio. Mak Udo, Nuni. Ikut saya Oloa ke Kota Raja.
0: Wah.
1: So itu mau tunggu undangan orang ini.
0: Jo. Ya, tapi kan, yang boleh maaf bu, Oma Suci.
1: Ya.
0: Baru orang dua yang tercatat.
1: Iya. Iya, kan itu dia so bilang kan lagi ada Mbak Urus Mbak Cuti, Mbak Urus meja panjang ya. Baru orang dua yang tercatat.
0: Oma. Belum tercatat di Oma Suci. Masih di luar pagar.
1: Next Pak Kuni dari Ibu Yati te siapa ini Tirati Olo Waitio Tirati Tirati
0: yo hari Sabtu dorang ada Mak Udo
1: oh iya yang kemarin itu Pak Kuni RRI Fest
0: iya
1: banyak orang
0: ya yang berarti itu kuat sih Omal Suci lah pas apa
1: iya.
0: Ibu maaf bola ibu, pilih kesempatan Om Ali Suci Nana.
1: Pak Kuni, baru kegiatan RRI Fest kemarin itu bagaimana Pak Kuni? Saya penasaran, oleh Pak Kuni Muti.
0: Banyak sekali orang
1: bawa obat. Spil sadiki.
0: 30 orang dokter di 13 keahlian.
1: Ih.
0: Itu 30 orang. Baru,
1: dokter di sebelah mana Pak Kuni?
0: Ini di muka lo studi RRI Net, di muka lo Pro 4, di muka lo Pro 1.
1: Ada,
0: full di sini.
1: Ada dokter spesialis penyakit dalam?
0: Spesialis semua.
1: Masya Allah.
0: 30 orang.
1: Luar biasa ya.
0: Dari 13 keahlian.
1: Luar biasa RRI ya.
0: Indo.
1: RRI Gorontalo ya.
0: Baru ada gerakan pangan murah. Follow orang di situ Nana.
1: Wow.
0: Baru ini UMKM.
1: Ya.
0: Yang saya tertarik itu UMKM Pramuka SMA Ampa. UMKM Pramuka.
1: Dorang berjual apa Pak Kuni?
0: Dorang berjual macam-macam ati. Ini anak-anak ini dilatih untuk mandiri.
1: Mandiri.
0: Kalau begitu, Anja, ente perhatikan dulu sana. UMKM Pramuka, UMKM Pramuka, SMA Ampan, itu yang perlu kita angkat. Langsung ti Anja wawancarai, boleh pola melo ibu. Insya di baru satu ini ibu yang muncul, tunggu yang lain ibu datang mau wawancarai pati ibu dan siswa.
1: Gagah Pak Kuni am. Ya. Pak Kuni, terakhir, catat saja Uti Rifanto. Tunggu Uti Rifanto bak komen Oma Suci ya. Pak Kuni, karena statement sudah
0: Uti Rifanto bilang kemarin sopol DP catatan. Jadi Uti Oma Suci tidak tercatat.
1: Ati Olo adik, menyaksikan saja di live Li Rifanto ya.
0: Nanti orang informasikan saja. Mulai kemarin toh. Iya.
1: Pak Kuni, so pas waktu tuh.
0: Jo.
1: Tidak ada parasa so jam 9. Pak Kuni, kesan pesan untuk anak-anak di rumah.
0: Iya. Nah itu begitu. Uanu bahasa ilu moduo, lipu moolonuo. Jika bahasa itu tenggelam, maka negeri itu menjijikkan.
1: Ya.
0: Dalam bahasa itu terselip tata peradaban yang tinggi. Sehingga dia akan tenggelam, peradaban akan tenggelam juga. Itu aja singkat padat jelas. Cih. Ya, meyakinkan ya.
1: Meyakinkan sekali. Baru untuk anak-anak jangan lupa belajar untuk mencapai cita-citamu ya, setinggi langit. Oke, demikian.
0: Ya, belum maaf boleh juga mengontata mengulami lo itu aku tuh.
1: Banyak sekali yang nonton, terima kasih.
0: Terima tak bisa-bisa lawu lu betiju siaran langsung total lo studio betia. Kalau boleh dalam maaf juga mengontata mengulah tu do mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo wati hati bakuni.
1: Wati hati mau udah ayu.
0: Inde mau ditobo amiati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita sudah di segmen untuk Depuhu, deretan resep kuliner khas Nusantara. Sudah di jam 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini Maudo Ayu mau bahas mengenai tentang apa coba. Nah, ini ada sayur-sayuran ya. Kalau Anda sahabat budaya mulai bosan dengan menu sayuran yang itu-itu saja, nah, ada DP nama itu salad Vietnam. Nah, ini salad Vietnam bisa menjadi pilihan yang menarik. DP tampilan olo, segar, belum DP warna-warni sayuran. Nah, sementara rasanya tidak hanya gurih ya, sahabat budaya, tetapi juga punya sensasi

asam, manis, pedas yang cukup familiar dengan selera orang Indonesia. Cara membuatnya pun sahabat budaya tidak sulit. Nah, ini boleh Olo jadi referensi cari cuan ya buat anak-anak muda di sana ya. Bajual salad Vietnam ya. Nah, ini cara membuatnya. Siapkan dulu sayuran seperti kol, kemudian wortel, timun, selada atau tauge. Kemudian dicuci bersih, lalu diiris tipis. Supaya lebih mengenyangkan, nah ini bisa ditambahkan ayam suwir, telur rebus, tahu, atau bahan lain sesuai selera. Cocok sekali yang lagi badiet, coba ini di rumah ya. Jadi bagian yang membuat salad Vietnam, nah kalau tadi ya DP sayur-sayur. Nah ini untuk DP salad Vietnam, nah ini juga semakin nikmat. DP saus ya, cukup. Untuk membuat sausnya itu, DP cara, cukup campurkan jeruk nipis, sedikit kecap asin atau kecap ikan, kemudian gula, bawang putih, dan juga cabai. Nah, perpaduan dari bahan sederhana ini, sahabat budaya bisa menghasilkan saus dengan rasa yang segar, rasa yang gurih, sedikit manis, dan juga pedas. Kalau suka rasa yang lebih kuat, nah, DP cabai itu bisa disesuaikan dengan selera ya. Jadi semua bahan kalau sudah siap, tinggal Anda campurkan sayuran dengan saus, kemudian aduk hingga rata. Tidak perlu dimasak lama ya sobat budaya, sehingga DP tekstur sayuran itu tetap terasa segar dan juga renyah. Nah, cara membuat yang praktis ini juga cocok bagi yang ingin menyiapkan makanan sendiri di rumah ya, terutama ketika sedang ingin makan sayuran tanpa harus repot memasak terlalu lama. Nah, ini menu tersebut ya, ini cocok sekali disantap sebagai makanan ringan, pendamping makan, bahkan menjadi menu makan siang yang praktis. Jadi kalau lalapan mulai terasa membosankan, mungkin sudah waktunya mencoba salad Vietnam dengan cita rasa yang lebih segar, lebih menggugah selera ya. Bahannya mudah ditemukan sahabat budaya. Apalagi DP cara membuat sederhana, belum DP rasanya pun bisa disesuaikan dengan selera orang Indonesia ya. Informasi tersebut ya sahabat budaya bisa Anda akses di laman portal resmi kami rri.co.id.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu itu jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Odola Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kita sudah di segmen terakhir untuk saat ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 9:54 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua di program Nusantara Pagi di jam 5 subuh tadi. Maudo Ayu menemani Anda semua. Dan waktunya Maudo Ayu pamit dari ruang dengar Anda ya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Buat semua-semuanya insya Allah lancar segala aktivitasnya. Dan juga seluruh sahabat budaya, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya lancar ya, amin ya robbal alamin. Mau doa yuk pamit ya, insya Allah terang mau baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Setelah ini nanti Anda akan bersama Tatu Indah di program Nusantara Siang. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. FM 95,1 MHz.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Ronggo Ulanto to Pro4 RRI Gorontalo. To dulahe botia tita to indah hadiri poli. Wow, majam 10 lebih-lebih 28 menit. Jam 10 lebih 28 menit. Mamo patuda apoli dulah utok di luari. Wau tima udo mamo na o. Oh, TNG. Lo sekolah tok tontio no. Al-Hijra. Oke, ma udo. Oh, saya. Oke. Saya hati-hati no. Tima udo malo patolo manyiar ati. Wow, mamo walingo. Jemputan poli, jemputan lekenji to Al Hijrah. Sahabat budaya, untuk request Nusantara ini Tita tuh mau buka layanan telepon, tapi so ada DP lagu ini. Jadi tinggal cumu saja yang mana yang mau dengar. Baru boleh orang mau kirim tuh di request Nusantara. Oke, kita orang ke layanan teleponnya.

0: Oke, Tita tuh coba menyapa yang di layanan telepon. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lahuluntalo.
0: Salam budaya Lahuluntalo. Oh, lo Inka.
1: Iya.
0: Lalu lo habari no'u?
1: Alhamdulillah, mau patuh dulu.
0: Ada bodong ke mau patuh dulu no.
1: Asal jahilah empat.
0: Eh saya betul. Oh tutu no, oh tutu odi tu. Keke keke no, keke.
1: Pupu hula mata hilah otan.
0: Okey, walaupun lah Inka, walau buti lah hulisela Marcela cinta di kalase. Wau lo yos mau gaga tua. Wau arikus miran duri dan cinta.
1: Itu saja tato yang walau. Tisela Marcela.
0: Inka Marcela ya.
1: Ijang belu tato.
0: Wan odi to Inka Kristi jo.
1: Inka Kristi.
0: Jamu delu alo Marcela. Datang gula lai Inka Kristi.
1: Ya artis tato.
0: Artis. Dewol po, mamola ulah salamu.
1: Ceritatu,
0: ceritatu
1: sih sehat.
0: Amin insyaallah.
1: Keluarga,
0: saya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Oh, datang ambil saja tato jalan malam.
0: Saya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah tingkat tadi, Todua Tadongko mau ikutan. Halo Request Nusantara.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
1: Iya.
0: Saya Todua lo Nenek Afni. Saya
1: Lauli Sila Marcela itu
0: satu. Oh, Nenek Afni Marcela eh. Jamu delo apa li eh?
1: Jam delo.
0: Maku sadar apa titi tatu am. Oke. Silakan dikirim buat siapa, Nenek Afni?
1: Kirim salam buat tetangga aku yang di sebelah, Siti Mimi alias Almin Usman.
0: Ti Omarepa.
1: Bersama keluarga. Kalau lagi monitor ini.
0: Oh, Ti Omarepa.
1: Ti Omarepa. Oh. Isi Omar Eva kurang memutar radio
0: satu. Oh, saya tak hepot umumnya secara saja.
1: Buat seluruh fans 4-4 terkecuali. Bisa jumpai dalam kasar semua. Spesial buat staff yang sedang bertugas. Bisa saya bersama keluarga. Si kecil buah Hafita. Bisa satu lalu. Tetap lanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga diucapkan untuk Nenek Afni dan semuanya. Saya coba lagi kalau ada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Long Lenda, halo, halo Tatu.
0: Halo juga Todua lo, Ibu Nelly.
2: Iya. Masih lagu apa-apa Tatu?
0: Mau lo beti lagu Li Ari Kusmiran Duri dan Cinta. Baru tadi ada lagu Le Marcella Marcella. Baru ada Cermin Jatuh Berderai. Baru Elsa Pitaloka Rindu Cinto Jadi Luko.
2: Li Pitaloka itu Jo.
0: Oke.
2: Kirim salam buat maaf nih buat anak-anakku yang di rumah, insya Allah sehat-sehat selalu. Ada pesan ke Pak Udin, kok sama semua aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Spesial kedua buat keluarga yang sementara OTW ke Bitung, insya Allah. Sampai di tempat tujuan, insya Allah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling spesial terakhir buat kita yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Melati Hafiza yang imut, Allah diberikan kesehatan panjang umur sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Tatu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di layanan telepon berikutnya saya coba kembali setelah Ibu, siapa tadi? Ibu Nelly di Parungi. Yang di telepon berikutnya halo.
3: Aduh.
0: Iya Bang One, silakan Bang One.
3: Satu lagu-lagu apa Kak?
0: Lagunya Sheila Marcella dan Elsa Pitaloka, Ari Kusmiran. Mau lagu apa?
3: Marcella aja ya.
0: Yang mana?
3: Marcella.
0: Sheila Marcella. Oke. Okay. Mau kirim buat siapa Bang One?
3: Kirim buat cucu-cucu insya Allah umur panjang.
0: Amin insya Allah.
3: Kemudian si Ibu Neni dan si Kristin dan semuanya saja ya.
0: Oke.
3: Tidak ada terkecuali kita tumbuh umur panjang.
0: Amin. Umur panjang.
3: Bagi itu tata salam.
0: Oke, terima kasih Bang One. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Atalika ini ada badengar Pro 4. Coba respon dulu di Ibu Lika Lasulika yang ada HP baru. Ati olo ati ada hilang dia punya handphone. Jadi memang ketika kita orang kehilangan barang, apalagi barang itu handphone, dan handphone itu di situ ada hiburan. Hiburan itu berupa Pro 4 ya, baik itu di dari digital maupun di Facebook. Memang kehilangan sekali ya Atalika. Tapi alhamdulillah Allah itu maha kaya. Segera ditukar handphonenya yang hilang ya. Alhamdulillah Allah beri rezeki mengadakan lagi handphone yang baru. Pokoknya tidak usah sambung-sambungnya ini Ata, pokoknya Tiata Sosandang Dapalia, kemarin-kemarin itu hampir satu bulan tidak ada komunikasi dengan penyiar-penyiar. Biasanya Tiata ini yang duluan membawa WA, informasi-informasi dari Tiata, Tiata Lika, Ibu Lika Lasulika ya, Ibu Farida Talib, Ibu Ani di Botubarani, Timarapi di Bongo Meme, di apa namanya di sana itu Bongo Hulawa. Tipa Henry Adam juga yang ada di Molo Patodu. Pak Henrik Adam ini apa itu dia penama guru ya, guru ngaji. Sehat-sehat selalu bersama majelis-majelis taklimnya yang ada di sana. Oke, Pak Henry Abai juga. Pokoknya ini Pak Henrik ini ada kuadrat yang Pak Henrik Adam di mana Molo Patodu dan Pak Henry Abai di mana ya? Pokoknya jamaah masjid yang ada di masjid di sentral kota Gorontalo. Masjid apa itu? Masjid Darussalam ya? Oke, kita orang ke layan telepon lagi. Halo. Layanan telepon kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun talo olo. Dari siapa? Herbal. Herbal, ini Herbal? Pak Herbal?
4: Iya.
0: Oke, silakan Pak Herbal, mau kirim buat siapa lagunya? So ada.
4: Oh, bangun is ambe.
0: Bangun is ambe.
4: Ambe jo bangun.
0: Ambe jo bangun. Kita so ikhlas.
4: Bungkus jo, bungkus jo.
0: Spesial buat siapa? Iya iya, oke.
4: Spesialnya buat semua sahabat perempat. Karena saya sangat pihak spesialnya buat satu
0: saya
4: selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang semua dengar saja ini lagu ya sahabat budaya.

0: Saya dimanapun Anda berada, yos mau gagah tua. Oke, kita orang lanjut lagi, ada Tibu Lika di sini. Ternyata dia sudah dalam perjalanan tadi itu, guys. Sahabat budaya mengodula mengota atau mengetila mengetiamu. Nanti setelah ini ada lagu dari Sheila Marcella, lagu Cinta di Kalasei. Kalau Tita tuh ada Cinta di Kurunai dengan Tiata Lika yang nanti sabantar. Ya, torang bah cerita sama-sama, oke? Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, okay, kita orang lanjut lagi ya sahabat budaya.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

benar sejauh ini. Percaya apa kita? Kita lihat di sini, yang gak lupa pengalaman. Apa yang kita rasa, kita lihat rasa. Biar kita sendiri di sini.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di akhir jumpa untuk request Nusantara, kita tuh menyapa tim Mbak Yati yang ada di Bandung Rejo. Apa kabar Mbak Yati? Sehat insya Allah bersama tim Mas Bambang yang semoga saja tetap diberikan kekuatan. Karena Mas Bambang ini mau dengar kesana polisosaki, so kurang sehat, so tak infus. Pokoknya kalau tim Mbak Yati sobat telpon, so menangis, so ada poli yang dia mbak curhat akan pol. Mbak Yati, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salam buat keluarga yang ada di situ. Salam dari Ti Enga, salam dari Ti Tatu, Ti Anja, Ti Maudo, Ti Padaimu, Ti Pakuni, dan semua angkasawan-angkasawati RRI Gorontalo ya, yang di tahun ini, bulan ini, torang ini lagi rame-rame Mbak Yati. Jadi insya Allah tim Mbak Yati bisa ikut merasakan semarak Hari Radio di tahun 2026 ini Mbak Yati, dan semua sahabat budaya yang lagi dengar Prompat RRI Gorontalo. Tita tuh masih ada dengan Anda semuanya sahabat budaya. Wow, to jam 11 buat ya Woluopoli informasi-informasi. Uma Popo Sambea Maili Pakuni Hasdin Daniel. Tua-tua ngato rekaman lo berita lo hulun talo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolontalo, Botia Polima Banto Bandalo, Habali Lo Hulontalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudla awa mengota to. To umo ela dulahu owalilio lobu alemo. Uma dulo pula pitulo taunu. Ma mo kalaja helumo wolo la iati. Uma mo po ota wolo u woluo tolipu. Uau ma mengohihiango ode UMKM. Iwakili li bupati lobu alemo Lahmudin Hambali lo otangulai. Dulahu o walilio Kabupaten Lobualemo modehu to tanggal 12 Oktober utalu-talu. Uma mo po ota wolo u woluo to bualemo wa uma mo po kolio a UMKM. Uma ilo tanggula me li bupati rumpagau mo ela dulahu o walilio Lobualemo boti pamalenda ma mo mandu olo tango lihu lolota ta dila mambo. Moela dulahu owalilio lobualemo dila bo mai ramelio nabo mai potolo elala ukilalaja matilungkulo utonu. Pohilelio ode mo a amije jeri to bualemo ma mo polai akalaja to u momaya la iati.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tapa lalu lo duhu toko talo hulondalo he odu henga tapa lalu. Tabo tahi po donoria boli dio mao donor sukarela bo iilangi. Wakili lo kapala unit transfusi darah mialo UTD toko talo hulondalo Dr. Sapriani Ibrahim lo otangulai. Owo lo duhu utanggula lio donor pengganti umahe usaha mai lo ungalaa mialo sahabati lo pasien. Owoluo lo donor sukarela buti palaluda ato umai mo powoluo lo duhu. Nabo mo danta ta dilamohuto mo donor woluo tamohe ta hawatiri boli mo lilimbuto. Wow, habari de umo donor buti mai mo otopotala. Padahal mo donor buti mai mo osehati. Palalu odela iati wahyala pahamu umo donor buti mai mo osehati. Wow, mai mo osalamati ilanggang oto panyaki. UTD mamo kalaja helumo wolota okalaba. Alihu pasieni palalu mailo duhu matia ma watu-watu.
2: Tahuda lomomo panggola. Tamo toto angaito wahiala taluhu. Wau ta pola ngolaito wahiala ualo.
3: Yang haus itu diberi air dan yang lapar itu diberi makan. Artinya bantuan yang dapat digunakan.
0: Odu olo ito longgo lamiatia ta bali u bahasa lo hulontalo. U donggo wade wade ta polo dulahe tolipu lo hulontalo botia debo ma ilo rasawa lo mongotani. Odelo to bualemo. Mo data, mo ngotani, ilo lude lo binde. Inangi lo taluhe uma hetalua lo mo ngotani masati abuti, ti diopo dila ohu ila lo irhasi, tunggulo hasil lo binde dila owali dio. Ita ua lo tim kerja penyuluh pertanian to bualemo eni masruro lo otanggulai, to polo dula heboti o tutu ma lo he ngulo meo. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila o walia lo hasili. Dabo uano ta to pangimba debo donggo mo otuli. Sabu donggo he mo otapu taluhu londo iri hasi. Ele ponu donggo wade-wade to polo dula he odie mongotani lo pangimba donggo o harapani u mongotolo.
2: Lumadu lo mongo panggola.
1: To bungo-bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wuwa ata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Oduolo itu longgola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Hili risasi lo maluo, upohutuo dia to hulondalo, ma tolenggota lo umo powoluo tolo tula de lo huta. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, hili risasi lo malu abuti, ma hepo ola patulio to tolo tula de, alihu kalajalio monona olo umo to yunuto. Owolu lo huta uma pomangulala buti upalalu. Boli mo powolu wolo umai mo ohu ila program buti. Ido tanggula me le gubernur Gusnar Ismail potala owolu lo hili risasi lo malu abuti mai mo olai ati la pulo wau tutu mulo la iati. Wau mai mo oro dawa ekonomi tolipu. Dabo utie musikala jala helumo. Wanu itu helumo, bolehu idumo timbungo. Wau modaha u amani, alihu moto duo u sanangi.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo wadala lo ohuli.
5: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Oduolo itu longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Pemadam kebakaran mialo damkar toko talo hulondalo odelo donggo iilangi ma wolo ta kalakalaja lo mao. Masa tia buti damkar toko talo hulondalo boto tolu. Udah lebuti wanu bolo woluo umo pobu to helungolo lo tambati ua ulalaminga. Nabo eleponu odito dila mo opuntu hehila lo tato damkar to umai mo mayala iati. Koordinator damkar to kota lo hulondalo Lutfi Abdul Latif lo otanggulai. Mo a amita kala-kala jato damkar, ma popoti dehuo lio wanu bolo woluo umo pohobu. Dabo pohile lio odeta mo a ami, dila mo palongo udongo topolo dulahe odie. Umai mo popele hio to umo pohobu.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelo polihu lo tundu.
4: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Mengudula awa mengutato. Tanu bo o odimola uma bilopo sambe umai lamiatia to hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main. Mengundula awal mengotato, habali betia, ju tanumai lapato. Udilamu batato, maapu ode mengotato. Utilalato bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wah utilalato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wah, tia teh has din Daniel, bolo me i odu ola po'o-po'o danta. Na bo ando, to'u di pomohindo, amia tia ta tapu mo po'ela mai, lo laita isi-isiali, wau, di lamo palongo to'u hitua-tua ua, ti diopo udongo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo, wa tia mohindopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Lo Hulun Dalo. Majam 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita orang sama-sama lanjut lagi dengan segmen-segmen acara lainnya di 95,1 MHz. Ada beberapa informasi UMKM yang nanti kami hadirkan sepanjang beberapa menit ke depan sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Judul lagunya Mertua Indah. Bagaimana dirasa kalau tinggal di Mertua Indah Permai? Atau belum basan diri, biasanya ini juga ada di pengantin-pengantin baru yang baru sehari, dua hari, sebulan, dua bulan nikah ya. Tapi ada juga yang sudah langsung mempersiapkan sandang, pangan, papan mereka. Calon-calon pengantin sebelum nikah itu memang so ada dorang punya. Pokoknya semuanya so mapan ya. Oke sahabat budaya, torang ke informasi-informasi yang ada di rri.co.id dari teras UMKM. Ini disampaikan ada momentum Hari Pelanggan Nasional. PT Pertamina Patraniaga berbagi 8.100 porsi masakan ayam kecap rempah Nusantara kepada pelanggan dan masyarakat yang serentak dilakukan di 8 kota di Indonesia, yaitu di Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya.

eksekutif general manager Pertamina di regional Papua Maluku, Awan Raharjo, melalui siaran persnya hari Selasa tadi mengatakan kegiatan di Kota Jayapura itu melibatkan sebanyak 800 peserta yang berasal dari komunitas ibu-ibu, kader posyandu, mitra binaan, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Hari Pelanggan Nasional dan bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus menyertai perjalanan Pertamina Patraniaga. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami menyampaikan untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11.49 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Muslimin, muslimah, sahabat budaya dimanapun Anda berada, semua pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Gorontalo, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa. Akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

Sahabat kuliah dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro4 RRI Gorontalo. Nah, ini kami hadirkan info dari Takengon. Dari rri.co.id, Takengon, benarkah makanan panas itu tidak boleh langsung masuk di kulkas? Nah, biasanya juga orang ini, sahabat budaya, mula huboito ua loloto delomio kulkasinto ya, torang pe kulkas. Nah, biasanya juga torang belum mengetahui apakah makanan yang baru matang dan masih panas itu harus dimasukkan ke dalam kulkas atau seperti apa. Nah, ini di rri.co.id dituliskan melansir chef ahli keamanan pangan dari University of Rhode Island, Nicole Richard TMS, dan pakar ilmu pangan Dr. Donald PhD menjelaskan bahwa makanan itu memang perlu segera didinginkan, tapi tidak berarti harus langsung dimasukkan ke dalam kulkas saat masih sangat panas. Seperti itu. Jadi kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas, popo huhu lopo to diluari lo kulkas atau dutu-dutu to meja. Maka saya dingin dulu sedikit tempo, ambil cuma sedikit tempo. Ulung bulung bula matahua lo to uo lo to delomo lo kulkas, tan mali wo lo boito rasa lo makanan. Nah, sahabat budaya, memasukkan makanan yang masih sangat panas langsung ke dalam kulkas ini bukan berarti membuatnya lebih cepat dingin, tetapi makanan yang sangat panas ini bisa didinginkan dalam dengan cara tidak langsung masukkan ke dalam kulkas ya. Hal yang lebih penting diperhatikan itu bagaimana makanan itu disimpan, tidak langsung masukkan satu panci besar berisi sup, semur atau potongan daging ke dalam kulkas, tapi sebaiknya bagi makanan ini menjadi beberapa wadah yang dangkal dengan ketebalan makanan sekitar 5 cm atau kurang. Nah, wadah yang lebih dangkal ini membantu makanan mendingin lebih cepat sehingga mengurangi waktu berada dalam freezer atau dalam kulkas. Saat makanan masih hangat, wadah dapat dibiarkan sedikit terbuka atau ditutup longgar supaya panas dan uap jadi cepat keluar. Nanti setelah makanan dingin, tutup rapat untuk mencegah kontaminasi silang. Oke, sahabat budaya, mengadulah, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Anda boleh baca informasinya ini di rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi lainnya juga bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini infonya sangat penting ya sahabat budaya, tentang pendengaran kita atau kemampuan mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Nah, sejak kecil itu kita menghabiskan banyak waktu untuk belajar berbicara, mulai dari latihan membaca, berbicara di depan kelas, atau membuat

laporan buku, dan semakin ke sini kita semakin meningkat potensi kita dalam hal berbicara, sudah mengikuti debat sampai dengan melakukan presentasi menggunakan yang dulu itu apa ya, di sekolah, di perguruan tinggi, oh, PowerPoint ya. Bahkan banyak buku dan pelatihan yang mengajarkan bagaimana menjadi pembicara yang baik. Budaya populer juga sering mengagungkan kemampuan berbicara itu melalui berbagai acara seperti talk dan berbicara di depan publik. Tapi bagaimana dengan kemampuan mendengarkan? Sebagian besar sahabat budaya, waktu yang digunakan untuk benar-benar belajar mendengarkan itu sangat sedikit. Kalaupun ada, biasanya hanya melalui terapi, pelatihan tertentu, atau seminar tentang kecerdasan emosional atau active listening. Menyadur dari Psikologi Today, dalam pelatihan mendengarkan, seseorang biasanya itu diajarkan menjaga kontak mata saat berbicara dan mengarahkan tubuh kepada pembicara, atau meniru bahasa tubuh, mengangguk, dan mengulangi inti pembicaraan dengan kalimat jadi, atau yang saya dengar adalah seperti itu, dan bla bla bla bla. Nah, teknik ini sahabat budaya memang bisa membuat seseorang terlihat seperti pendengar yang baik. Tapi mendengarkan yang sebenarnya ini bukan sekedar menunjukkan bahwa kita memperhatikan, tetapi benar-benar hadir dalam memahami orang yang sedang berbicara. Termasuk pada etika dan budaya juga ya sahabat budaya. Ya gak mungkin lah orang yang sementara bicara kita orang tinggal begitu saja. Oke, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Kita mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya berbicara dengan seseorang yang sebenarnya tidak benar-benar hadir, tinggal bobak kore-kore HP, tinggal tidak nyambung, atau cuma balia orang ada lewat, atau DP mata tidak ada kontak balik dengan yang sedang berbicara, atau tidak konek lah orang bilang, ih, masa Allah kita bicara ini ngana jawab itu. Nah, akibatnya orang yang sedang bercerita bisa hilang kepercayaan diri juga. Cerita yang disampaikan harusnya secara lengkap akhirnya dipersingkat. Nah, informasinya akan jadi apa gitu ya. Tapi bagian yang paling penting justru terlewati ketika orang yang mendengarkan tidak benar-benar fokus apa yang sedang didengarkan, seperti itu. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Kita kalau mendengarkan ini sebenarnya bukan hanya memberikan respon, tapi membuat atau membantu seseorang merasa lebih tenang dan aman dalam berkomunikasi. Rasa tidak enak juga ya ketika kita orang bercerita, tapi orang tidak tahu apa arah dari orang yang ada bercerita ini. Begitu. Jadilah pendengar yang benar-benar hadir. Apalagi kita orang ini diberikan telinga yang benar-benar jernih untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, dibandingkan dengan orang lain yang harus butuh bantuan pendengaran seperti alat. Nah, alhamdulillah kita orang masih bisa benar-benar mendengarkan dengan jernih seperti itu. Oke, sahabat budaya, kita orang lanjut lagi dengan lagu berikut. Tapi ini lagu DP judul Mata Keranjang kok. Kalau tadi orang bicara tentang pendengaran, ini DP lagu tentang penglihatan. So silau di luar, karena semakin kesini mataharinya semakin menyengat. Tapi semoga saja bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan cuaca yang begitu panas terik di hari ini. Oke, terang ke lagunya Gunawan.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sobat Muda ya, dimanapun Anda berada, kami informasikan ke ruang Anda, ruang dengar Anda, Sahabat Budaya. Ini tentang keindahan mata air Bah Tio di Sumatera Utara. Nah, Sahabat Budaya, di sana ini juga ada beberapa spot-spot wisata yang bisa dikunjungi. Ada juga makanan-makanan khas dari ataupun sebagai simbol kehidupan Batak di Sumatera Utara ya. Kalau kita orang muka sana ada di nama ikan asing arsik. Ini makanan khas Batak Toba yang berarti ikan yang dimasak kering. Ikan arsik ini simbol karunia kehidupan dalam masyarakat Batak. Nah, Sahabat Budaya, mengodola mengutato, mengutilo mengutiamu, kita orang jalan-jalan lagi. Ini ada Romantis Trio dalam lagunya Mardua Holong.

0: Dari romantis trio Mardua Holong, Batak, sahabat budaya, kita kembali lagi ke daerah tercinta, daerah Gorontalo. Ada update informasi penerbangan hari ini, Selasa 8 September 2026, sehubungan dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara normal pasca erupsi, dan penerbangan rute Jakarta-Gorontalo sudah kembali beroperasi secara normal. Dan ini disampaikan melalui pembaruan informasi penerbangan dari UPBU Jalaluddin Gorontalo. Dalam pengumuman tertanggal 8 September 2026, penerbangan rute Jakarta-Gorontalo pergi pulang saat ini sudah kembali beroperasi secara normal, sejalan dengan informasi dari Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 Kelas Utama yang menyatakan tiga bandara yaitu Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara telah beroperasi 8 September 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jadi meski operasional bandara telah kembali normal, pengguna jasa penerbangan ini dihimbau tetap memeriksa status penerbangan dan mengkonfirmasi jadwal melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal penerbangan. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, kita orang masih dari daerah Gorontalo lewat lagu berikutnya.
1: Ya kakak, kita mau ngapain yuk?

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Tuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
2: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau barusan di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan, memang.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang
1: iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera.

0: Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
1: Buat pengambilan sampahnya yang dibedain jadi pulau sama tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari mau dua hari. Biasa sih paling paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau bu sama sampah. Iya, itu langsung masuk ke besi bu, bank sampah. Yang lola ini apa teman-teman dari sini nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan sini termasuk terbagus karena bagusnya itu bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu bu pilahan.
2: Pilahan sampah.
1: Ya pilahan sampah. Ya plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
2: Jadi dipilih sendiri nih.
1: Dipilih, ya dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya namanya pilahan pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 13.44 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi kita tuntaskan kebersamaan di Nusantara Siang bersama Tita Tu Indah. Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo. Di Gorontalo ini ada beberapa informasi update juga yang boleh Anda jadikan sebagai referensi tambahan-tambahan informasi Anda. Soal apa ini ya? Soal haragalo malita, topatali lo talaga, ma iyoi so tembus 150.000 per kilogram, hunanawau. Menggigit sekali ini dia punya harga ko ubuai eh. Tapi ada juga yang cabai merah di kisaran 80.000 per kilogram. Kalau cabai rawit itu 150.000 per kilogram. Harga tomat satu tas itu boleh mau dapat 33.000 eh. Cuma per kilogram pol ya, bukan satu tas. Oke, sahabat budaya, kita tuh hadirkan satu persembahan berikut ini.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan bersama Anda dalam siaran budaya Nusantara. Kami bergabung dengan Pro 4 Jakarta.
2: Jam 13.

Abang Pos, suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh
1: deh. Siap ya, benar-benar pada sehat ya di sono ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga nih Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja menerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat sih?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: dia ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang asli seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa bang banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau tidak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita pameran di
2: Pontianak
3: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Mendak kurang. Bisa mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: Sejauh ini
3: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di mana atau gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ad gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu, saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah masih berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya.
2: Penerusnya Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya jadi kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa dijual pameran itu. Kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah, di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ. Tapi pas pameran itu masyarakat enggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang untuk untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang ini eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini. Ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang,
3: ya, di dinding nih. Juga ya.
2: Nah katanya saya dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya nggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri ya banyak. Banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Oke. Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh, Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas banget.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Mullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan jadi

0: ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu,
1: Aha.
0: supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu, ya
1: Oke, tahu
0: gitu.
1: aja kita lagi panas di sini ya.
0: Iya sama, kita juga di sini panas banget,
1: Soalnya kan gini nih Bang Bang Jo,
0: apa
1: kita tuh
0: itu?
1: keseharian mata pedas, hidung panas,
0: Betul.
1: tenggorokan tuh kering terus
0: Nah
1: gitu.
0: itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media

0: pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, kayaknya. Boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar itu. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin ya. Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali. Gitu.
4: Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit mungkin, gambar sawit gitu kan.
5: Gambar sawit. Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya, ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu. Ada siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya. Fotonya siapa ya, keren banget. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa Puntik, cerita orang cerita banyak cerita gitu kan. Katanya cerita di balik angkot ini ya, pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya, memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar di dalam media lukisannya. Kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
3: Iya Cegu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu,
6: untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung dipertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Iya, tolong dong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini, tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh.
6: Pantun,
4: gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Iya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Dan Timun. Menjelang sore, bye.
4: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Latar belakang ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang puaka, mitologi puaka, dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi udah saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya, untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Sebenarnya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau berikan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri ya, ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan nggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih selagi bisa kita, ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya, untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
3: Oke.
5: Okay. Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan,
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya, kita ada ide bagus-bagus.
4: Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara Spadio ada.
4: Nah,
5: di atas bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Terus ada... yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Siapa rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih, Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih, Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih, Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa gitu kan. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti. Belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50
4: karya. Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Jadi sudah lumayan yang... banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 0812-1124-928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung mengdayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di e-school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Saya biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
5: Kan? Nah, kalau iya. Udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian gua Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya. itu tuh. Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat gitu.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
4: Mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Benar-benar hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, maut atau mengodla'a kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Azan asar tadi dikumandangkan pada jam 14.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, mengota atau mengodla ah walolo habari. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga tanpa kurang satu apapun juga. Teh Ngafani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama sahabat budaya di Jejak Nusantara untuk sore hari ini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 4 RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, mungut atau mungudlaah, kita lanjut lagi sore hari ini di Jejak Nusantara. Menghias sejarah tata rias, sahabat budaya, yang suka berrias-rias wajah dan sebagainya. Kita lihat menghias sejarah tata rias itu ya. Kolonialisme memengaruhi standar kecantikan masyarakat Indonesia. Perkembangan tata rias diwarnai semangat dekolonisasi dan kembali kearifan lokal. Dan sahabat budaya, muta atau muda'al, produk kecantikan tidak hanya memperindah penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga menyimpan dengan beragam cerita yang menggambarkan cara pandang masyarakat. Tren kecantikan di Indonesia juga, sahabat budaya, itu terkait erat sama kolonialisme. Penggolongan masyarakat pada zaman Belanda itu berperan dalam melanggengkan superioritas kulit putih. Golongan Eropa di puncak hierarki tidak hanya memiliki hak istimewa, mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menguasai pemerintahan dan menyusun kebijakan. Jadi produk-produk kecantikan yang dipasarkan juga itu memenuhi kebutuhan orang kulit putih. Misalnya produk kecantikan yang diproduksi adalah kosmetik untuk rona kulit atau complexion, karena kulit yang cerah dan putih menjadi standar ideal kecantikan. Jadi guna menarik perhatian pelanggan, para produsen ini memasarkan produk kecantikan melalui iklan di surat kabar. Misalnya bedak Virgin Chun Lim produksi perusahaan milik Chun Fo Chun ya, dalam iklan di Sinpo tahun 1936 itu mengklaim dapat menghaluskan dan memutihkan kulit serta mengurangi jerawat, mencegah keringat, gatal dan juga luka. Terus kita lihat dengan dekolonisasi standar kecantikan. Jadi setelah Indonesia merdeka, muncul upaya mendefinisikan ulang standar kecantikan. Di masa revolusi, kecantikan itu menekankan pada pemahaman bahwa kecantikan datang dari dalam, melalui sikap dan pola pikir dan pengalaman. Dengan demikian, sahabat budaya, cantik tidak hanya dinilai dari riasan atau penampilan luar. Selain itu, standar kecantikan Eropa dianggap tidak lagi relevan dan masyarakat Indonesia mulai memperjuangkan ide-ide kecantikan lokal, termasuk kembali ke resep kuno khas Indonesia. Jadi publikasi itu mengenai tata rias, sahabat budaya, dan standar kecantikan khas Indonesia itu bermunculan. Dari cantik karya Chailan Samsu, aktivis dan jurnalis perempuan asal Minangkabau, itu disampaikan bahwa riasan harus disesuaikan dengan warna kulit. Selain tata rias, salah satu buku paling awal yang membahas kecantikan itu juga memuat perawatan alis dan bulu mata serta perhiasan. Jadi majalah perempuan Wanita juga membahas tentang kecantikan dan tata rias, di samping menyajikan informasi tentang gerakan sosial dan perkembangan perempuan. Majalah yang terbit pada tahun 1948 itu mengulas tentang cara berbusana dan berdandan, serta perawatan kulit dan rambut yang menyatukan identitas nasional. Jadi semakin bebas dan mandiri jiwa dan pikiran kita, semakin berani dan modern cara kita memerias diri. Itu yang disampaikan lewat teks di sampulnya. Jadi buku-buku resep produk kecantikan dan panduan merawat kulit juga menjadi lebih umum. Salah satunya Merawat Kecantikan karya Gong Ching Ik tahun 1956, membahas tata cara merawat kulit yang benar bagi wanita dan perempuan. Lengkapnya nanti sebentar Tienga mau lanjut lagi, sahabat budaya, cantik di zaman dulu dan zaman sekarang ya. Tapi sebentar kita mau ke lagu dulu biar lebih enak, lebih asik ya. Kita bicara apa juga ya, tentang kisah sejarah di balik kecantikan sampai hari ini. Kita semuanya itu selalu ingin, khususnya perempuan ya, ingin selalu cantik ya. Dan dulu juga orang Indonesia sudah menyatakan bahwa kalau cantik itu cantiknya dari dalam, luar dan dalam ya, bukan dari luar saja, tapi luar dalam harus cantik. Oke sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu. Selamat sore buat semuanya, kita ke lagu Jauh Disayang.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin Majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: dokter tino uso hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

Oke, sahabat budaya, pergeseran dari gaya sederhana dan patriotik menandai masa di tahun 1960-an ya. Terbatasnya produk kosmetik impor mendorong tumbuhnya industri kosmetik dalam negeri. Di tahun 1962, Viva Kosmetik di Surabaya itu menjadi merek pertama yang memproduksi dan menjual kosmetik secara domestik dan internasional. Jadi popularitas merek kosmetik ini karena pendekatan modern terhadap kecantikan, juga identitas dan proyek si citra nasionalis. Sahabat budaya, di bawah pemerintahan Soeharto yang mengundang investasi asing, merek kosmetik di luar negeri merambah tanah air. Jadi ada sejumlah perusahaan membuka pabrik di Indonesia terkait tren tata rias sehingga di tahun 1970-an. Sebagian fokus pada mata menggunakan graphic liner, bulu mata palsu, maskara, dan eyeshadow berwarna pastel. Di masa Orde Baru pula berdiri dua merek kecantikan legendaris, Mustika Ratu dan Martha Tilaar. Keduanya memproduksi produk kecantikan yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal dan kekayaan alam Nusantara. Jadi latar belakang BRA Moorianti Sudibyo, pendiri Mustika Ratu yang memiliki garis keturunan Kasunan Surakarta, memungkinkan dia mengakses resep-resep kuno yang digunakan pada merek Mustika Ratu, termasuk jamu. Sementara Martha Tilaar, meski bukan keturunan keraton, dia memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan. Jadi menjamurnya majalah-majalah kecantikan di tahun 1980-an ini membuat akses masyarakat terhadap tren kecantikan itu semakin luas. Sampul-sampul majalah menampilkan gaya tata rias terkini yang menjadi ciri khas, seperti maksimalis, tetrikal, bahkan avant-garde. Gaya ini dicirikan oleh pengguna perona ya, atau blush berwarna merah atau merah muda pekat. Jadi palet eyeshadow warna-warni yang memadukan tiga warna serta lipstik cerah bernuansa koral atau lilak ya. Ciri khas ini menggunakan kontur yang tegas di area hidung, menyambung ke alis, dan menggunakan eyeliner biru pada garis bulu mata yang menjadi tampilan khas Putri Diana, ikon kecantikan dunia saat itu ya. Jadi tren tata rias itu di tahun 1990-an, sahabat budaya, banyak mengadopsi gaya rias populer di Amerika Serikat seperti alis tipis, lip liner gelap.

dan eyeshadow berakses smoky dengan warna sejuk, juga dengan pertumbuhan kelas menengah. Produk kosmetik yang ramah di kantong semakin populer di masyarakat. Jadi sahabat budaya, ya mungkin di tahun itu ya, di tahun itu sudah menggunakan kosmetik, mungkin lebih tahu ya kosmetik apa saja yang sudah digunakan selama ini. Jadi yang di tahun 80-an, 90-an yang sudah tahu Mbak Egis ya, pasti sudah tahu pakai apa dulu ya. Tapi yang lebih top, orang kalau dibilang pakai benda apa, Viva ya, orang dulu kan pakai Viva, Viva nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nomor sudah di atas berarti warna merah ya. Oke sahabat budaya, masih tetap bersama dengan Perempat RR Gorontalo. Kita masih bersama di Jejak Nusantara.

0: Uy, masih pagi-pagi sumanya ni emas hantaran. Mahila menikahi, oh.
1: Boya, laut, eh. Masuk ke dengar-dengar, kira-kira harga emas sekarang ini berapa 1 gram, eh? Soalnya suka buat investasi emas, anak tuh kan lumayan buat tambah-tambah modal Monica.
0: Investasi emas? Emang apa sudah ada keuntungan orang berinvestasi emas?
1: Banyak, bro. Yang pertama, DP likuiditas tinggi. Artinya, emas boleh orang mau tukar dengan uang di mana saja dan kapan saja. Kedua, investasi emas itu bebas pajak. Ketiga, DP kualitas nilai emas itu bertahan dan tidak pernah bergeser. Keempat, nilai emas itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat atau minimal tidak turun secara drastis. Dan terakhir, orang bisa investasi emas dengan dana yang sedikit karena DP harga emas itu dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah sehingga bisa dijangkau oleh siapa saja, bro.
0: Wih, gagaam. Kalau begitu teman kamar anak mau pipa beli emas, bro. Siapa tahu toh, boleh orang mau backing mahar.
1: Ndeseh, mau nikah ulangi, oh.
0: Wahahaha.
2: Mau dulu among tato. Mari kita luangkan waktu untuk berinvestasi untuk keuntungan di masa mendatang.
3: Pernah enggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Mengota Temu Gudla. Kita sama-sama lagi di Prodangdut. Oke, langsung saja bisa bergabung di line telepon di 0811 430 4040. Tinggal udah siap lagu buat sahabat budaya untuk sore hari ini ya. Silakan dipilih lagu yang Tinggal sudah siapkan. Ada lagu dari Ana Janet Sarbasala, Ona Sutra, Titik Cintaku. Terus juga ada lagu dari Mbak Joldanu, Buih Jadi Permadani. Silakan buat sahabat budaya yang mau pilih lagunya, silakan. Oke, di line telepon Prodangdut. Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita. Halo.
0: Oke, Tata Nelly.
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana kah sore ini?
1: Lagu yang mana?
0: Mana-mana, Serba Salah, Titik Cintaku, atau Bui Jadi Permadani?
1: Titik Cintaku buat Yenya.
0: Oke, okay. Sip, merdeka.
1: Oke,
0: amin. Oke, sudah. Oke, makasih. Oke, Tata Nelly hilang suaranya. Di sebelahnya Tata Nelly, Prodangdut. Ada. Beti? Donggos Basilita. Saya. Mati lala buti. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada bakal lota ti.
1: Malari.
0: Oke, mau lagu yang mana? Mau lagu Serba Salah atau Bui Jadi Matembus.
1: Oke, Uti.
0: Oke.
1: Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih. Tante Noo. Ya. Baik, kita lanjut lagi di WA, silakan juga ya yang mau bergabung. Tinggal tunggu ya. Oke, ada siapa kiapa? So stream off. Apa itu yang so stream off, Uti? Apakah itu? Oke. Oke, Tata Ila. Terima kasih sore hari ini sudah masuk di WA. Tapi tiangnya bingung apa yang ditanya ya. Kiapa so stream off? Apa itu yang stream off? Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau ikutan? Tiangnya tunggu sebelum terima ke lagu ya. Oke, Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo Totono. Apa antar politinen?
2: Lol ai kabar dienya.
0: Piapiahu.
2: Alhamdulillah inya sehat lai pai.
0: Saya.
2: Nen ai aku beta ai. Bui beta ai jadi permadani.
0: Jadi permadani. Tapi nanti sabentar. Boleh.
2: Ibu sama apa yang semua
0: masih yang mau putar ini buat Titip Cintaku, Serba Salah, baru.
2: Serba Salah itu.
0: Serba Salah itu saja. Oke.
2: Ini tidak mau buat Titip Cinta Power. Tidak mau sampai sampai kalau mau titip-titip pagi.
0: Bagaimana cuma jaga titip-titip orang mau ambil?
2: Kamu namanya Mbak Titip jadi yang ini tak singgah-singgah.
0: Tak singgah-singgah
2: ya? Iya, jadi ini so tidak mau Mbak titip-titip.
0: Baik gitu ya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Leo. Kita langsung saja ke lagu ya. Sama sore buat semuanya.

0: Kita lanjut lagi sore hari ini sahabat budaya. Kita ke lagu, ada lagu dari Bajol Danu, Bui Jadi Permadani, Jejak Cinta dari Danang, terus juga Iis Dahlia, Demi Kamu. Oke sahabat budaya, silakan bisa bergabung lagi ya. Yang mau bergabung kita terima lagi di line telepon. Langsung Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dengan siapa?
1: Dari Om Aman.
0: Om Aman yang paling teraman dan ternyaman.
1: Iya, halo Tante.
0: Ya, Om.
1: Memang Om itu suka sama Tante-Tante.
0: Begitu, ya.
1: Iya.
0: Oh, bahaya ini.
1: Dari alamat Tante ke rumah di mana?
0: Iya. Om, kenapa, Om? Bagian, ada dekat koala, kok ombak terus kemarin mbak buang.
1: Saya ada hal yang penting.
0: Begitu ya. Isti Om Sutabarayu. Nggak oleh alihnya Om Aman. Mau lagu yang mana? Ada lagu Bui Jadi Permadani, Jejak Cinta sama Demi Kamu. Mau lagu yang mana?
1: Demi kamu
0: ya.
1: Demi kamu yang kesayang.
0: Masya Allah, mati tebu itu buai.
1: Semoga ada pertemuan.
0: Ada pertemuan? Kamu bisa putar lagi pertemuan?
1: Semoga ada pertemuan kita berdua.
0: Unaku, mau mulai. Oh ya Allah, sobat puisi di sini ti Om Aman. Unaku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ti Om Aman dengan sejuta cerita puisi, walah. Lanjut lagi Pro Dangdut.
2: Lagi.
0: Kenapa? Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi sana.
0: Iya. Om, siapa dulu?
2: Bang One, Bang Ama.
0: Oh, ti Bang One. Bang One mau lagu yang mana, Bang One?
2: Bang Ama, sampai hati mau gunung, Bang Ama.
0: Bang One mau lagu yang mana? Bang One mau lagu yang mana?
2: Lagu apa?
0: Bui Jadi Permadani atau Jejak Cinta?
2: Kenapa?
0: Bui Jadi Permadani atau Jejak Cinta? Halo?
2: Permadani.
0: Iya, mau yang itu ya?
2: Oh iya.
0: Oke. Yo. Iya. Baik. Terima kasih Bang One. Oke, sahabat budaya, mohon tato moga dulu ah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Silakan buat sahabat budaya, mohon tato moga dulu ah. Oke, lanjut. Pro Dangdut. Ya, halo. Pro Dangdut. Halo. Iya, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
3: Dengan Ibu Ani, ini pendatang baru di Perempat.
0: Pendatang baru atau stok lama ini?
3: Mungkin begitu.
0: Iya, so lama sekali. Nanti ini dapat dengar suara sudah dari mana ini?
3: Pokoknya lagi on way.
0: Begitu ya, anyway ya. Begitu ya. Oke, kalau begitu mau lagu yang mana itu Ibu Ani?
3: Bui jadi permadani
0: berarti nanti saban. Oh iya iya iya. Iya.
3: Gitu.
0: Oke. Ya.
3: Oke. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita next, kita ke lagu dulu ya. Terima kasih Bang One, ada Om Aman juga ti Ibu Ani ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ada lagu dari Jihan Audi, Hanya Kamu. Terus juga ada lagu dari Danang, Jejak Cinta. Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Oke, sahabat budaya yang mau ikutan lagi, tiangnya tunggu ya. Di WA juga silakan ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Kembali di line telepon, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah?
1: Balahu.
0: Ya?
1: Balahu.
0: Oh, dari Balahu, Pak Herman, ya? Pak Herbal. Oke, okay. Pak Herbal.
1: Ya.
0: Pipiahu.
1: Alhamdulillah, kehidupan.
0: Aman ya di Balahu. Lagu yang mana, Pak Herbal?
1: Apa yang pertama tadi?
0: Jihan Audi, Hanya Kamu.
1: Hanya kamu, hanya okay. Dia.
0: Oke, hanya dia.
1: Oke. Oke, apa nih? Selamat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Kita ke penelpon berikutnya. Oke, silakan yang mau ikutan lagi. Ada

0: sama Lesti ya. Oke, kembali di penelpon Pro Dangdut. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo Tata Rostin.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabar di sana? Bagus?
1: Alhamdulillah.
0: Panas? Oke, mau lagu yang mana?
1: Kulepaskan dengan ikhlas.
0: Bismillah. Oke. Ya. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ikutan silakan di line telepon lagi yang ngebuka buat semuanya. Yang mau ikutan di antara lagu dari Jihan Audi sama Lesti ya. Kedua lo di line telepon di 0811-430-4040. Om Ale Safik, apa kabar di Molombulahe? Salam sehat selalu. Baru juga buat Mbak Yati, Mas Bambang, semoga cepat sembuh ya. Terus juga buat Ibu Salma Tahir, salam sehat ya, semangat. Terus juga Ibu Nina Rajak juga, salam semangat ya. Ada juga siapa nih? Tim Mamiku sayang, Mami Harlin di mana dulu, di Buhu ya, baru tim Mami Mini juga di mana, Mami Mini di Pulau Bala ya. Oke, langsung penelpon satu lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut Sedara.
0: Iya, dengan siapa?
2: Sambung-sambung terus, Ibu
0: Ati.
2: Sri.
0: Oh, Ibu Sri. Aduh, enak sekali itu. Apa dulu DP nama yang ada kaset dan P sadap? Jempolnya banyak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Enak ya. Kalau mau pesan di mana itu?
2: Ada itu di Solakuin itu.
0: Di mana?
2: DP Risolakuin.
0: Oh,
2: ada
0: juga okay.
2: Dia posting itu di TikTok.
0: Oh, pokoknya nanti WA.
2: Insyaallah. Ya, okay. Sudah lupa juga ada minta nomor.
0: Malali. WA di nomor pro ampas saja. Nanti WA di nomor pro ampas. Oke. Okay.
2: Oke.
0: Okay, okay. Ya, lagu yang mana? Lesti ya. Kulepas dengan ikhlas. Ya.
2: Saya. Ini voucher ini berlaku sampai kapan?
0: Voucher
2: ini dapat iya. Anu dari kegiatan itu.
0: Iya, coba lihat di tanggal.
2: Tidak ada tanggal.
0: Oh, coba masih berlaku selama September setahun.
2: Ini dari
0: Mega Janur.
2: Walau. Prodia.
0: Oh, Prodia. Oke, okay. Iya. Coba nanti tanya di Prodia ya. Langsung saja ke Prodia. Tinggal kurang tahu DP ini. Oke. Ya, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Baik, sahabat budaya, mohon tato mohon doa di penghujung ya. Kita langsung saja dengan penelpon terakhir. Tengah tunggu ada lagu dari Danang dan juga Nana Mardiana ya. Silakan yang mau bergabung 3, 2, 1 ditunggu buat sahabat budaya semuanya yang mau bergabung di Prodangdut. Masih ada lagi, kalau tidak ada tengah semua tutup ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Prodangdut. Insya Allah nanti mudung gaya pol di lain waktu ya. Sampai ketemu di Prodangdut di berikutnya. Tengah Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung uni caritane, andeliro sang Prabu, sosol bau, ing maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani Sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
7: Yang mengabdi sama Sultan.
8: Abdi dalam batur, pembantu. Batur nggih pembantu, batur nggih pembantu, pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Baik, sahabat budaya, mulut atau mengudlaah. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi dengan info sore hari ini untuk mulut atau mengudlaah. Ada beberapa kegiatan yang akan mewarnai di Provinsi Gorontalo ya. Salah satu kegiatannya yaitu kemarin ya, kita sudah sama-sama dengan acara RRI Fest. Terus juga sekarang untuk angkasawan-angkasawati RRI Gorontalo itu dengan persiapan untuk peringatan hari jadi hari radio yang ke-81 ya. Kita lanjut dengan info yang satu ini, sahabat budaya, jangan sampai kita lewatkan, di mana BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi ini digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait sejak kemarin ya, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto mengatakan, 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik. Dan sampai saat ini OMC ya, itu telah melaksanakan 5 sorti penerbangan. 1 sorti menggunakan bahan semai powder nasi dan 1 sorti lainnya menggunakan liquid CAC-12, sedangkan 3 sorti memakai metode spraying. Pelaksanaan OMC ini terus disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran abu vulkanik. Audito sahabat budaya, dan tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mohon tato mengudulaa untuk kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan info untuk pelaksanaan sholat maghrib hari ini. Azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada jam 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk para muazin bisa menyesuaikan waktu untuk pelaksanaan sholat maghrib itu dikumandangkan azan maghrib pada jam 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pelaksanaan sholat maghrib nantinya akan dipandu dari Pro 1 RRI Gorontalo. Dan saat ini, mohon tato mengudulah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat waktunya ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pendengar pada pukul 17.52, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam Surah Al-Ahzab ayat 35. Selanjutnya penyampaian risalah maghrib yang akan disampaikan oleh Fatmawati Soaib Bubihu dengan judul Penguatan Moderasi Beragama untuk Mencegah Polarisasi Sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma abad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan risalah dengan tema Penguatan Moderasi Beragama untuk Mencegah Polarisasi Sosial. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita hidup di era digital di mana informasi mengalir tanpa bendung. Perbedaan pandangan politik, paham keagamaan, dan isu sosial sering kali digoreng sedemikian rupa hingga memicu polarisasi sosial. Sebuah kondisi di mana masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, merasa paling benar dan menganggap kelompok lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas memerintahkan kita untuk menjadi umat yang moderat, wasatiyah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Orang yang moderat tidak akan ekstrim kanan atau berlebihan dalam beragama hingga melahirkan radikalisme dan intoleransi. Dan tidak pula ekstrim kiri atau mengabaikan nilai-nilai agama atau liberal. Untuk mencegah polarisasi sosial yang merusak tatanan bangsa, ada tiga pilar utama moderasi beragama yang harus kita perkuat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengedepankan tasamuh atau toleransi. Perbedaan adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa saja menciptakan seluruh manusia ini seragam. Namun, perbedaan diciptakan agar kita saling mengenal, lita'arafu, menghargai perbedaan pendapat, baik dalam masalah furu'iyah atau cabang agama, maupun perbedaan suku dan bangsa adalah kunci utama meredam polarisasi. Yang kedua, tabayyun, verifikasi informasi. Polarisasi sosial seringkali dipicu oleh hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan tabayyun, check and recheck, ketika menerima suatu berita, dan sebagaimana perintah Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu, membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Pendengar, jangan mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya hanya karena membenci kelompok lain. Yang ketiga, mengutamakan persaudaraan ukhuwah. Para ulama kita mengajarkan tiga konsep persaudaraan yang sangat indah untuk menjaga persatuan, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Wathaniyah, persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah Bashariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ketika kita memandang orang lain yang berbeda sebagai saudara kesekemanusiaan atau setanah air, maka ruang untuk saling membenci dan mengotak-ngotakkan masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, mari kita jadikan diri kita sebagai agen penyejuk, bukan agen kompor yang memperkeruh suasana. Di masjid, di lingkungan rumah, maupun di media sosial, suarakanlah pesan-pesan kedamaian, keadilan, dan kesantunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh rahmah, serta menjauhkan bangsa kita dari perpecahan dan polarisasi yang merusak tatanan hidup kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Fatmawati Syuaib Bubihu dengan judul Penguatan Moderasi Beragama untuk Mencegah Polarisasi Sosial. Kini pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan.

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
1: Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
0: Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Iya, ilo janji ya. Baku janji dengan siapa, Buais? Malam hari ini sahabat budaya mau tata mengudla, kita lanjut lagi ada beberapa informasi. Tenga coba bagikan buat sahabat budaya semuanya. Malam hari ini sahabat budaya, Tenga rangkum satu info di mana kain ulos Simalungun itu berkembang dalam kehidupan masyarakat Simalungun di Sumatera Utara. Dan kain ini dibuat melalui proses tenun tradisional dengan motif dan komposisi warna yang khas. Penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan adat dan hubungan sosial masyarakat. Ulos juga memiliki fungsi simbolis dalam pemberian penghormatan serta penguatan ikatan kekerabatan. Motif dan jenis kain dapat menunjukkan konteks penggunaan dalam kehidupan adat Simalungun. Tradisi ini menenun dan menggunakan ulos terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat Mota Tomongodula'a.

0: Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Tia Fani sudah mau pamit. Semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Kita nantinya untuk kaum muslimin dan muslimat ya, itu akan melaksanakan sholat Isya ditandai dengan azan Isya pada jam 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pada pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Masih tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada Bung Ran yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia yang mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya, untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas, jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempui baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya Lolondalo, ulurlah bari, malam yang indah, cuaca masih tetap bersahabat. Berkumpul di rumah bersama keluarga, pasti lagi bakwa kusedu, lagi tertawa, ada yang lagi merenung karena sendiri, ada juga yang pokoknya lagi bakar-bakar ikan, tapi jangan bakar-bakar halaman. Apalagi saat ini kita memang masih berada di posisi kemarau. Ya, jangan sembarang babakar. Kalaupun babakar, jaga ya. Kalau yang babakar di kobong-kobong itu yang lebih bahaya lagi. Karena yang terjadi di daerah tetangga kita di wilayah Nusa Utara atau tepatnya juga di Sangihe, di Tahuna, itu Gunung Awu yang dari awal ini baru beberapa prediksi apakah para pendaki atau masyarakat yang bakobong, kemudian ada yang membakar-bakar, ada yang bermasak dorang babekeng apa di bawah kaki gunung, kemudian lupa kasemati total sehingga angin bertiup, apalagi masih dengan kering-kering, masih kemarau begini, semua pada kering-kering, apalagi yang dikobong, menjalar. Dan kita berdoa bersama bahwa Gunung Awu yang ada di wilayah Sangihe itu akan cepat teratasi, dan informasi di yang terlihat di medsos di Nusa Utara sana, masyarakat, kemudian aparat keamanan, semua stakeholder itu sama-sama berbondong-bondong untuk naik ke Gunung Awu. Walaupun memang kalau Gunung Awu di Medan itu medannya pokoknya curam, medannya banyak jurang, susah, dan memang kalau suta bakar begitu susah juga. Nanti mungkin kalau ada helikopter buat siram itu mungkin bisa teratasi, apalagi di atas susah air. Oke. Okay. Sahabat budaya, yang pasti kita tetap harus hati-hati dalam musim kemarau saat ini karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kalaupun ada yang membakar-bakar, dijaga. Dan kalau kasih mati memang betul. Soalnya ada api sadiki, ada sisa-sisa api, baru kasih tinggal. Nah, itu kalau membakar di kobong-kobong. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya sebentar nanti di Dongor Kawanua akan coba menghubungi teman-teman yang ada di wilayah Tahuna untuk memberikan informasi apakah saat ini Gunung Awu sudah teratasi. Nanti terang mau tanya sebentar. Pastikan terus bersama kami di Pro 4 Gorontalo Suara Budaya Nusantara.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
3: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Malam baik, mengalami sembau, warga Malahasa, warga Menerlokang, warga Karangetang, warga Korokoro, warga Purudisa. Di malam hari ini kembali tarum aku dapat dengan dongor kawan muah. Untuk malam hari ini dongor kayaknya saya harus kembali hadirkan beberapa lagu sangiha untuk anda, karena saat ini kita mengalami kesulitan juga untuk teman-teman yang ada di Nusa Utara, gangguan jaringan karena di sana lagi pada sibuk-sibuk ya, lagi kena musibah karena Gunung Awu terbakar. Jadi semoga ini saya akan terus mencoba bersama dengan teman-teman mencari informasi apakah sudah agak reda atau sudah bagaimana, sudah teratasi, toh belum tahu. Alangkah baiknya daripada mau dilihat di medsos-medsos, lebih baik orang cari tahu sendiri seperti apa yang ada di sana. Oke, kita coba hadirkan dulu lagu ya untuk anda, teman-teman Mangana Sumbau yang ada di wilayah Gorontalo. Gila Surumiki.

0: terletak di bagian utara Indonesia. Pulau Sangihe sebagai salah satu daerah kepulauan secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Geografis Pulau Sangihe yang terpisah jauh dari daratan Sulawesi Utara menyimpan sejumlah potensi alam yang menjadi perhatian dunia, yakni keberadaan spesies burung endemik. Hutan lindung Sandar Rumang di Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako, dengan cakupan wilayahnya membentang di 22 kampung, 5 kecamatan, menjadi surganya spesies burung endemik Sangihe. Keberadaan spesies burung endemik menjadi perhatian dunia internasional, sehingga Sangihe ditetapkan sebagai Endemic Bird Area, EBA, salah satu Important Bird and Biodiversity Area, IBA, di Sulawesi, dan Key Biodiversity Area, KBA. Menurut Angga Yoga, Koordinator Program Sangihe Burung Indonesia, simbiosis mutualisme keberadaan burung endemik tidak lepas dari peran hutan Sandar Rumang yang merupakan habitatnya.
1: Secara internasional, Sandar Rumang itu diakui sebagai IBA, Important Bird and Biodiversity Area. Artinya diakui secara internasional bahwa Sandar Rumang itu menjadi daerah penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati.
0: Sepuluh spesies burung endemik dimiliki Sangihe dan tidak dapat dijumpai di wilayah lain di belahan dunia mendiami hutan Sandar Rumang. Di antaranya, Serendit Sangihe, Celepuk Sangihe, Raja Udang Barangkatu, Pauk Sangihe, Anis Bentet Sangihe, Berinci Emas Sangihe, Burung Madu Sangihe, dan Seriwang Sangihe atau Burung Niu. Di antara 10 jenis hewan endemik yang ada, 7 di antaranya terancam punah. Inilah yang membuat hutan Sandar Rumang begitu istimewa dan harus dilindungi.
1: Kita ketahui bahwa Sandar Rumang itu merupakan kawasan hutan lindung, yang berarti sebetulnya itu hutan negara gitu. Nah, kita bersama masyarakat, bersama dinas kehutanan melalui UPTD KPH juga memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan persetujuan perhutanan sosial itu, di mana masyarakat boleh mengelola hutan lindung secara legal dengan syarat-syarat tadi, pengelolaan yang lestari tadi itu, sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman dalam berkegiatan di dalam hutan lindung, bisa memanfaatkan hutan lindung, sehingga kesejahteraan masyarakat juga harapan kami meningkat melalui aksi-aksi yang telah dilakukan ini.
0: Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia melaksanakan berbagai program sebagai aksi nyata agar burung endemik tidak punah. Melalui berbagai pendekatan, merubah pola pikir masyarakat agar tidak merusak hutan Sandar Rumang. Kegiatan berkebun yang pindah-pindah oleh masyarakat lokal dirubah menjadi pemanfaatan lahan pekarangan dan menggunakan wadah yang ramah lingkungan.
1: Burung Indonesia bersama masyarakat berkolaborasi bagaimana kita menjaga hutan Sandar Rumang, baik sebagai habitat satwa, juga sebagai habitat tempat tinggal dan mata pencarian utama oleh masyarakat di sekitarnya.
0: Dalam program pemerintah, yang juga diinisiasi Burung Indonesia, masyarakat diberikan kemudahan agar kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan lahan di hutan Sandar Rumang tidak terganggu dengan pendekatan perhutanan sosial. Bahkan untuk memastikan keberadaan burung endemik secara berkala, Perhimpunan Burung Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan juga terhadap aktivitas yang mengancam populasi, mulai dari membuat regulasi dengan melibatkan semua stakeholder dan pemerintah kampung agar hutan Sandar Rumang yang sudah menjadi hutan lindung ini tetap lestari hingga anak cucu nanti.
1: Kami bersama masyarakat itu membuat dokumen di tingkat kampung, kita beri nama KEPAK, yang merupakan singkatan dari Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung. yaitu berisi semacam aturan atau harapan-harapan, kesepakatan-kesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kampungnya. Misalnya beberapa contoh kesepakatan yang kita sepakati di beberapa kampung, dilarang membuang racun udang di sungai atau melakukan penangkapan udang dengan strum dari rumah, atau daerah radius berapa meter yang disepakati dari mata air itu dilarang ditebang pohon-pohonnya. Jadi masyarakat menyadari itu, kemudian bersama-sama membuat kesepakatan dan dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, lebih lanjut, kita masyarakat sendiri yang berinisiatif meminta bagaimana aturan-aturan ini dibuat regulasi secara hukum dengan cara dimasukkan ke dalam peraturan kampung.
0: Aktivitas Perhimpunan Burung Indonesia mendapat respon positif pemerintah dan masyarakat Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako. Kapita Laung atau Kepala Kampung Ulung Peliang, Timotius Tatontos, mengatakan, Sahanda Rumang dengan luasnya sekitar 500 hektar kini menjadi objek yang dilindungi. Melalui peraturan kampung telah ada larangan tentang aktivitas yang dapat mengganggu habitat burung dan rusaknya hutan Sahanda Rumang.
2: Penetapan hutan lindung melalui musyawarah desa bersama dengan majelis tua-tua kampung atau MTK dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta perwakilan dari empat lendongan yang ada di Kampung Ulung Peliang, maka diputuskanlah untuk bagaimana cara untuk menjaga dan merawat hutan lindung yang ada di Desa Ulung Peliang. Maka kami menetapkan dengan surat keputusan Kapita Laung nomor 01 tahun 2021.
0: Di Kampung Ulung Peliang, pelestarian hutan Sahanda Rumang dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan semua elemen masyarakat. Telah disepakati berbagai larangan tentang pemanfaatan hutan Sahanda Rumang oleh masyarakat, salah satunya tidak dibenarkan adanya penebangan pohon. Apalagi di Kampung Ulung Peliang dengan luas wilayahnya 1.494 hektar dialiri sungai yang telah dioptimalkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan perusahaan daerah air minum. Kerusakan hutan Sahanda Rumang juga akan berpeluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.
2: Kami selaku masyarakat yang ada bersama pemerintah termotivasi untuk menjaga hutan lindung yang ada, karena sehubungan juga di Kampung Ulung Peliang ada dibangun BUMN maupun BUMD, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan perusahaan air minum.
0: Meski masyarakat dan pemerintah setempat telah berupaya keras agar hutan Sahanda Rumang tidak luput dari ancaman, namun perubahan iklim, perburuan, dan ekspansi lahan terus menjadi bayang-bayang yang mengancam kelestarian hutan ini. Seperti pada tahun 90-an hingga 2022, Sahanda Rumang mengalami ancaman dari kuatnya pengaruh asing korporasi yang ingin mendapatkan keuntungan lewat kegiatan pertambangan. Sebagian wilayah Sahanda Rumang telah ditetapkan sebagai area tambang, khususnya untuk logam mulia emas. Hal ini berawal ketika ada turis asing, salah satunya dari negara Kanada, yang melakukan penelitian di wilayah hutan Sahanda Rumang.
2: Di tahun 90-an, 1990-an, dengan hadirnya beberapa turis asing yang berasal dari Kanada dan Hong Kong. Nah, karena dengan posisi Desa Ulung Peliang yang ada adalah daerah hulu, maka besar kemungkinan ketika akan diizinkan untuk tambang emas yang ada di Kampung Ulung Peliang, maka ini sungguh akan berakibat dan berdampak pada anak cucu yang akan datang. Sehingga kami selaku pemerintah bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, melibatkan majelis tua-tua kampung yang ada, bersepakat untuk tetap terus menolak kegiatan ini.
0: Kehadiran turis asing yang melakukan penelitian di hutan Sahandarumang juga mendapatkan pengawasan warga setempat. Opaniu, yang merupakan guide dan penjaga hutan lindung Sahandarumang yang kini banyak berkecimpung dengan komunitas burung Indonesia, mengaku kedatangan turis asing dari Korea untuk meneliti emas dan menghendaki dibukanya kegiatan pertambangan, namun langsung ditolak.
3: Ada peneliti emas dari satu dari Korea. Kita dapat tahu kita waktu itu dua masuk, langsung kasih tahu Pak kita di atas Pak Bu Eping itu. Kurang ini bukan pengamatan burung katanya. Ini peneliti emas. Karena langsung kita wawancara dengan orang luar, tanya boleh dibuka tambang di daerah Sahandarumang ini. Langsung kita tolak. Tidak boleh, karena di Sahandarumang ini banyak burung khas Sahandarumang. Dengan sementara orang ini jaga. Dengan yang kedua, merusak air.
0: Sebagai pencinta burung, bersama masyarakat setempat, orang tua lanjut usia yang telah berumur 68 tahun ini terlibat langsung dalam upaya pelestarian hutan Sahandarumang. Dalam aktivitasnya di hutan Sahandarumang, Opaniu menemukan burung endemik yang kemudian namanya diabadikan untuk salah satu spesies, yaitu Seriwang Sangihe atau burung niu.
3: Kita turun ke lembah, ambil air, kong pas-pas ada burung muncul, langsung dapat dengar ada basuara. Basuara kita lihat kiri kanan sampai nyada dapat lihat. Nanti kita agak ke atas, kalau dapat lihat kong ada 5 ekor di cabang. Belum ada nama burung ini. Kalau ditanya Pak kita pe papa, burung apa ini DP nama? Tahu kita pe papa. Sudah so ditempel di muka rumah dari Tamako sampai Upel ini, so dikasih nama burung ini. Kasih nama yang penemu.
0: Dalam kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan melakukan aktivitas di hutan Sahandarumang harus tetap ditemani dan diawasi.
4: Ya, termaksud itulah maksud dari ada salah satunya di buku tamu kami itu pemeriksaan barang. Tetap ada hal-hal yang mesti kami periksa yang tidak bisa dibawa masuk dari luar kampung ini untuk masuk ke kampung kami. Misalnya, mohon maaf, maksudnya pistol begitu, senjata angin, tetap kami larang. Dan untuk sebaliknya, mereka kembali dari hutan, kampung ini, termasuk Sahandarumang, tetap tanaman atau tumbuhan maksudnya, tidak bisa mereka bawa untuk dikeluarkan dari kampung sini.
0: Ditemui di lokasi hutan Sahandarumang, usai melakukan pengawasan, Ganjar, salah satu dari komunitas burung Indonesia, mengatakan komitmen pelestarian Gunung Sahandarumang sebagai habitat burung yang hanya ada di Sangihe ini dibuktikan dengan berbagai giat pendampingan. Alih fungsi hutan untuk pertanian dan perburuan liar, terlebih kegiatan pertambangan logam mulia, masih menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup spesies burung endemik jika tidak dilakukan pengawasan.
5: Ya, kalau untuk dari taksa burung, dia sekitar 10 jenis burung endemik. Kemudian ada beberapa mamalia endemik seperti tarsius, kemudian kuskus, itu juga khas di Sangihe. Makanya kalau misalkan habitatnya ini tidak dijaga, rumah burung-burung itu pun akan tergusur seperti itu.
0: Hutan Sahandarumang bukan hanya sekedar kawasan hijau, namun benteng terakhir bagi keberlangsungan spesies-spesies langka, burung endemik yang di dunia hanya ada di Sangihe. Upaya pelestarian hutan Sandarumang sebagai habitat burung endemik menjadi solusi yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan. Upaya bersama pemerintah dan masyarakat tidak hanya menunjukkan keindahan hutan bagi dunia, tetapi menyampaikan pesan penting tentang pelestarian. Apalagi, Sandarumang merupakan peradaban masyarakat etnis Sangihe, di mana kerajaan pertama Tampungang Lawo di hutan Sandarumang yang saat ini berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

telinga Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patut rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Hari. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh, Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapati Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungagurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu, ayo?
0: Wah, mana mungkin. Bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai. Belum mencoba kok sudah menyerah. Bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

sajian musik Nusantara malam. Kita kembali akan hadirkan informasi untuk Anda. Saya hadirkan informasi yang saat ini ya, kita coba cari informasi tentang informasi dari Tahuna, di mana kebakaran yang melanda lahan kebun yang ditanami cengkeh dan pala milik warga di Kampung Mulengen, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro pada hari Minggu kemarin. Api diketahui berada di arah kebun yang berjarak sekitar 100 meter dan kebaran api yang berada di dekat jalan poros Mulengen Minanga dengan cepat membesar dan merambat akibat tiupan angin. Nah, mendapat laporan tersebut, Babinsa bersama personil Satpol PP, Damkar, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi, dan sekitar 50 warga turut bahu-membahu melakukan pemadaman menggunakan galon air, ranting kayu, tongkat, dan pelepah dan kelapa. Proses pemadaman menghadapi kendala medan yang cukup menanjak dan jalan setapak yang sempit, sehingga mobil damkar tidak dapat mencapai titik api. Keterbatasan sumber air juga membuat proses pemadaman dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu. Sahabat budaya, di kebakaran yang menghanguskan sekitar 500 meter persegi lahan kebun cengkeh dan pala, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material lainnya yang dilaporkan. Itu informasi kebakaran yang menghanguskan kebun cengkeh dan pala warga di Tagulandang. Dan sementara juga informasi yang terakhir juga ya, informasi di mana sedikitnya 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kobaran api dari kawasan Gunung Api Awu. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu. Selain itu, dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sangik Kronel Sandar, di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Dikatakannya meskipun alat seadanya, tetapi tetap berusaha semampunya, didukung anggota TNI dan Angkatan Laut, dan dari jajaran TNI Kodim 1301 Sangihe Polri serta instansi teknik lainnya. Selain aktivitas dari tim relawan, pemerintah dan masyarakat dari Kecamatan Tahuna Barat, khususnya Kelurahan Angges, Paranekeng, dan Kolongan Baru ikut ambil bagian dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dengan membawa galon berisi air, ukuran sedang, serta peralatan seadanya, melihat langsung turun ke lokasi untuk mengurangi peramatan api. Informasi-informasi ini kami kutip di laman kami rri.co.id.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Dan mau jadi dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
2: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
1: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noah.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
4: Karena sekarang ada sekolah gratis.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya Lohulendalo, ada informasi yang kami kutip di rri.co.id di mana BGNRI mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepemilikan SLHS merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis. Karena itu, setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Menurut Sudaryono, BGN terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dari 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya tercatat, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022. Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi

Terbaru dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes per 7 September 2026, PGN menemukan 1.199 dapur SPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS. Informasi selengkapnya tentang BGN tutup 1.199 dapur SPG penyedia MBG. Ini alasan dan sebenarnya, dan maksud kami informasi selengkapnya, BGN tutup 1.999 dapur SPPG penyedia MBG. Ini alasan dan sebarannya. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Apresiasi budaya lokal kembali hadir untuk Anda dalam sajian musik gambus. Seperti biasa, satu jam ke depan kami sajikan untuk Anda musik gambus.

0: adula amungo utato munguti lo munguti amo limbata lo UMKM ode sistem digital boti dilabo tolomodu momali a u popolo ladelo wau mopo otanggala tambati pope humalo wolo utong gawa ala lo teknologi bo u odie boti memo obantu olo tahi olio ato kalaja mealo to usaha to mimbihu mopo tu udu tilapulo mo oluasi to umo ngatulu doi wolo umo patato boli melinggahu tahi olio ato kalaja muali pola huli mo ngatulu wau mo kumisi barangi upo hutu tilapulo sambe u pola yadela tilapulo mapo hutu ngotambati wau madulu dela lo teknologi digital tahi olio ato kalaja olo musi mo hutu mao buku polu ladela doi lo popehu wolo umo patato wau mo ilangi umo talawa sababu ma tongga-tongga wa a lo teknologi digital tomimbihu ta mo pohuna lo olio aboti ma mo oto duo untungi oli mongolio sababu timongolio lebe gampang imao mo oto duo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata wau tamba ti popotalia lo lebe membidu wanu odito huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa wolo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM wau mamongohi untungi lebe dadata ode oli mongolio masatia botia mada data u malowali diludu ato digital lo UMKM u mapilo hutu lo bank sentral to Indonesia.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Thank you.

Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda permainan tamat.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Bakari?
4: Oi.
3: Bakari?
4: Oi.
3: Omolua itu de meladu.
4: Tom meladu dan kesembolo Didi Aisyah. Taluhu di lamala nong.
3: Hi, iya betul bang potale lo taluhu. Hepo lele mau laut tadi naslo perairan. Ila kali mau bakari, jamu tu apa ni ngamai walau bakari.
4: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana kutip akal Pak kita, Kang? Kesepulang kita punya, tani mau. Kesepulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: Epolele amu muna ada muladu.
1: Oh, latih podo gak udah tadi di tumladu no.
0: Yo tidak mau ngakali.
1: Sabari, sabar.
0: Nanti saya tidak mau ngakali lau. Sabar. Jauh itu lau, dia berpaling ngomel lau. Dia berpaling ngomel.
1: Sabar. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Kita dimau. Kenapa dosa kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar
0: kasih pulang kita punya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,
3: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
3: Papa,
2: menjadi pemimpin yang
3: itu anak kita,
2: dan
3: di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so suksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana?
4: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
3: orang
4: tua saya sudah meninggal saat
3: dasar
4: saya berusia 1 tahun.
3: Anpa, jangan mengutuk anak kita.
5: Ma.
3: Pak, Anu itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
2: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
6: Dan
2: di KPU
6: meninggalnya ada anak yang mengurus
2: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
7: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Tiga M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
0: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai

Sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur, mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percaya akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Sahabat budaya Lohlondalo, sajian musik Nusantara malam sudah berada di lagu terakhir yang sudah Anda dengarkan bersama tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan akan menjadi inspirasi untuk Anda semua, baik hiburan, informasi, dan juga obrolan. Dan sebagai penutup, seperti biasa, kami hadir untuk Anda dalam renungan saat malam.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita bertemu lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Monggo Tato, Monggo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 9 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohondalo, mengudula amungo tato, mengoti lo mengoti amo. Rabu 9 September 2026 Nusantara Pagi kembali hadir menemani Anda kali ini bersama Ti Anjayayan. Kita akan bersama sahabat budaya hingga di jam 10 pagi nanti dengan beragam mata acara yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Mengawali jumpa kita di pagi ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Asyura ayat 105 sampai dengan 117 yang akan dibawakan oleh Nur Hayati Hamzah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program Masato RRI Gorontalo untuk mengikuti religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lohulondalo, mengudulo amungo tato, mengoti lo mengotiamo, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid.
1: Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini religi pagi di edisi Rabu 9 September 2026 atau di 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir menemani pagi Anda dengan topik tematik di setiap Rabu pagi, Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, alhamdulillah kita sudah terhubung lewat virtual Zoom bersama para ustadz yang bertugas di hari ini. Saya sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, berikutnya ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayang.
0: Jo.
2: Pak Dokter.
3: Alhamdulillah, sehat Ustadz Khair. Dalam
2: Masyaallah. Kurang sedikit ini suara.
0: Pengaruh badikili Ustadz Khair ya.
2: Masyaallah.
0: Baik, Ustadz Husni, seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini, muka dimanya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengembalikan hidup kita setelah dimatikan ya, dengan tidur, dan alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat. Berharap insya Allah semua aktivitas kita pagi hari ini sampai tidur kembali dinilai oleh Allah sebagai kebaikan dan pahala, serta Allah mudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya. Salawat dan salam pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mencerahkan seluruh umat manusia dengan akidah syariah, dan lebih-lebih adalah memberikan satu nikmat yang kekal sampai hari kiamat. Nikmat itu adalah nikmat Al-Quran. Beliau persembahkan untuk kita dan menjadi hidayah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan juga mendapatkan syafaat Al-Quran di saat Allah mengumpulkan semua umat manusia di akhir zaman dan di hari kiamat. Kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, terima kasih Ustaz. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung, kami ingatkan kembali topik tematik di Rabu pagi, Al-Quran dan Tajwid. Anda bisa bergabung di 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Saya sapa penelpon pertama di 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmin ya?
4: Ya, Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu.
0: Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Toduolo Ibu Rahmin.
4: Ya. Pertanyaan saya, apa yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmin. Penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Neneli Afni Tobuladu.
5: Ya, assalamualaikum. dalam Al-Quran surat Ali Imran Pak Ustaz ayat 133 sampai 134. Mohon pencerahannya isi makna ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua penelpon pertama tadi Ustaz bertanya tentang kandungan ayat ya. Saya ke Ustaz Khair dulu. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Tafadhal Ustaz Khair. Ya,
2: dari surah At-Tahrim ayat 1 surah ke-66 ya dalam Al-Qur'an itu berbunyi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Maksudnya wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat ini Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Padahal madu itu adalah minuman yang halal, sebab hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Jadi ini asbabun nusulnya ini karena ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga pada waktu itu istri-istrinya dia menyatakan bahwa madu itu adalah sesuatu yang dia tidak minumkan lagi karena terjadi antara istri beliau Hafsah dengan salah seorang istri yang lainnya itu terjadi meminum yang bahkan beliau telah tidak mau lagi tidur kepada istrinya yang lain. Sehingga itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk penyampaian kepada Rasulullah bahwa apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dihalalkan dan tidak boleh diharamkan. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aynama aymanikum wallahu maulakum wa huwa alimun hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi ini hubungannya dengan ayat yang pertama tadi. Karena Rasulullah SAW telah bersumpah untuk tidak mau memakan meminum madu tadi, sementara madu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah menetapkan satu ketentuan, yaitu wajib bagi seorang membebaskan dirinya dari sumpah yang pernah diucapkannya dengan membayar kafarat sebagai yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam surah yang lain ya. Maka kafaratnya adalah denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu, atau memberi pakaian dan seterusnya. Itu disebut dengan kafarat ya. Jadi kafarat sumpah-sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sesungguhnya tidak boleh dalam agama, itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian ayat yang ketiga, karena lima ayat ini yang disampaikan tadi, wa is asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa balamma naba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arrada an ba'd balamma naba'aha bihi qalat man anba'aka hadza qala naba'aniya aniyal alimul khabir. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahu pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, seterusnya ya. Ayat keempat. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallahu wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin ulaika ba'da zalika zahira. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Nah, jadi ini disampaikan kepada istri-istrinya supaya jangan berseteru atau dua-dua membenci kepada Nabi SAW karena perilaku yang tidak disenangi oleh mereka. Jadi Nabi itu menetapkan ketentuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW menyatakan sesuatu itu bukan karena kehendak dirinya, tetapi itu adalah in wahyu yuha, adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, yang kelima, asa rabbuhu in talakahunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Nah, ini janji Allah kepada Rasulullah dan memberitahu kepada istri-istrinya, jika kau diceraikan oleh Nabi, boleh jadi Allah akan mengganti istri-istri yang lebih baik, yang beriman, yang patuh, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda maupun perawan. Jadi itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti misalnya menikahi Aisyah, itu bukan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu disampaikan langsung oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin yang beberapa, karena kalau mau dijelaskan semua tentu akan panjang ya. Wallahu a'lam.
0: Iya, terima kasih Ustaz Khair. Pertanyaan kedua tadi dari Tineneli Afni untuk Ustaz Husni. Tafadhol Ustaz. Iya. Ustaz Husni. Baik, Ustaz Khair, barangkali bisa dijawab dulu pertanyaan kedua tadi dari Neneli Afni, karena Ustaz Husni saat ini juga sudah tidak berada di Zoom.
2: Apa pertanyaannya? Saya tidak
0: simak. Kalau yang saya tangkap tadi surah Al Imran, Ustaz.
2: Oh, surah Al Imran ayat?
0: Ayat 133 ya Ustaz ya, sampai dengan 134.
2: Oh, itu masalah ini ya, masalah surga ya, surah Al Imran 133 itu.
0: Iya Ustaz, apa dah Ustaz?
2: Ya. Jadi surah Al-Imran ayat 103, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, kamu mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seperti dunia, seperti luasnya langit dan bumi. Jadi tidak akan kehabisan kapling kita di sana ya. Jadi Allah menyuruh kepada kita semua kaum muslimin bersegera meminta ampunan Allah. Nah, jadi minta ampun, kemudian bersegera dengan surga. Nah, karena kalau kita sudah diampuni, maka insya Allah dosa-dosa kita akan gugur dan kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai reward yang tertinggi yang diberikan kepada kita. Nah, sewaktu-waktu kita bisa berdosa dan bermaksiat, itulah yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehilafan dan kesalahan seorang mukmin harus segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera, jangan kalah cepat dengan al-maut, ya. Jadi jangan cepat kalah cepat dengan al-maut untuk menjemput daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada ayat 134 ini orang-orang yang senantiasa bertakwa. Pertama, allazina yunfikuna fis-sara'i wad-dara. Orang yang selalu memberikan kepada orang lain, baik dia waktu mampu atau punya lapang maupun dia sempit. Jadi tetap dia berinfak, sedekah, zakat dan sebagainya walaupun dia memiliki sesuatu atau tidak memiliki, atau kurang memiliki sesuatu. Dia akan tidak ada kehabisan akal untuk selalu memberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah wal qaziminal gais, orang yang selalu dapat menahan marahnya. Jadi tidak gampang marah dia, ya. Selalu bisa menahan marahnya karena dia sudah sampai pada nafsul mutmainnah, ya. Jadi dia sudah tinggalkan nafsul amarah dan nafsul lawamah. Dia sudah masuk kepada nafsul mutmainnah. Yang ketiga wal afina anin nas, senantiasa memaafkan orang lain. Ini ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Dan yang keempat adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi itu model-model daripada orang yang bertakwa, di antaranya ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 134. Saya kira itu mungkin saudara Pak Dokter kita mungkin ada tambahan.
0: Silakan. Iya. Saat ini juga Ustaz Husni sudah bergabung kembali di virtual Zoom. Tafadhal Ustaz Husni kalau ada tambahan.
3: Ya, saya menambahkan pertama ayat itu, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Khair tadi, dia korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya korelasinya itu satu, di ayat ini berbicara tentang menjemput rahmat ampunan Allah itu tidak boleh lambat. Jadi harus mempercepat diri. Sama dengan kita baca surat Al-Jumu'ah, itu juga dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya bersegera. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, bersegeralah. Ya, karena rahmat Allah itu jangan sampai tertunda dengan lambatnya kita. Nah, sama dengan ini, wasari'u. Ya, wasari'u ila maghfiratin, itu berlomba-lomba. Jadi bukan hanya... Kalau dia bersegeralah, itu bisa saja sendiri. Tapi kalau dia wasari'u, itu berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk bercepat-cepat. Itu tidak hanya sendiri, tapi 2-3 orang. Ila maghfirati min rabbikum. Nah, oleh karena itu, ada dua redaksi ini, ya, yang bisa memotivasi kepada kita. Kadang kita sulit berlomba-lomba karena kita sendiri. Tidak ada saingan. Tapi kalau wasari'u, itu harus... Kebaikan itu harus dikeroyok bersama-sama, dan siapa cepat dia yang dapat. Itu satu. Yang kedua adalah, di ayat ini itu bicara tentang karakter dari orang-orang takwa. Dan di sini disebutkan tiga. Di surat Al-Baqarah ayat 2 itu lebih dari tiga. Ya, kalau di sini tiga. Alladzina yunfiquna fis-sara wad-dharra, orang berinfak. Wal kadziminal ghaiz, orang yang mengekang amarahnya. Dan yang ketiga adalah, ya, kadziminal ghaiz wal afina anin nas, dan memohon ampun. Dan yang ayat itu ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan orang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa unsur kebaikannya dalam perbuatannya. Nah, ini kemudian jadi motivasi kita meraih keberkahan dari Allah, juga meraih ampunan dari Allah. Ya, saya kira hanya itu tambahan saya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Husni. Kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan yang bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
6: Dari Hamzah Herman.
0: Pak Hamzah Herman di mana Pak?
6: Iya, di Dembe Jaya.
0: Di Dembe, Pak. Iya. Kedua Pak Hamzah.
6: Saya begini, ada imam membaca seperti wadduha, tapi tidak diundangkan ihifah. Ini punya bacaan. Wadduha walai iza tajama wadda'aka rabbuka wa maf'ala alal akhiratu khairul laka minal ula rasaupa yu'tika rabbuka fatorda alam yajidaka yatiman yatia lazuat alam yajidaka yatiman pa'awa. Apakah tidak digunakan hipa itu, apakah merubah makna? Cuma begitu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Hamsah Hirman. Kembali kami masih memberikan kesempatan yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Anda yang bergabung di layanan WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo, jangan lupa sertakan nama dan juga alamat Anda ya. Sekali lagi kami ingatkan, yang ingin bergabung di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo, jangan lupa sertakan nama dan juga alamat Anda. Kembali di layanan telepon, Assalamualaikum Religi Pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin ya?
7: Dari, boleh mau ke Om Iwin.
0: Iya. Langsung saja Om Iwin.
7: Ada pertanyaan, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dan ini pertanyaan kelipan, Pak. Kullu mauludin yuladun alal fitrah, fa'abawahu, au yuhaimanahu, au yunasirahu, au yumajisanahu. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi tergantung kepada kedua orang tuanya,

0: Pak Hamsah Hilman, ya. Ustaz.
1: Jadi yang baca surat Ad-Duha dan tidak membaca ikhfa, ya, tidak memberlakukan hukum ikhfa. Yatiman fa'amal apa namanya? Yatiman fa'awa. Jadi di situ ada tanwin. Ya, tanwin ini yang dimaksud adalah fathatain. Setelah fathatain itu ada huruf fa, dan fa ini adalah salah satu daripada ikhfa, salah satu dari huruf 15 ikhfa. Bagaimana hukumnya orang membaca membaca itu tidak dengan ikhfa? Ya, tergantung. Yang pertama, kalau dia mengetahui bahwa di situ ada ikhfa, situ ada ikhfa, dan dia tidak berlakukan ikhfa, maka dia berdosa. Alasan berdosa karena dia mengetahui yang benar, tapi dia tidak terapkan yang benar. Satu. Yang kedua, status membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, di luar sholat, hukumnya sunnah. Di dalam sholat, fatihahnya yang wajib, dan suratnya yang sunnah. Hanya ketika membaca Al-Quran, dituntut, diwajibkan untuk ya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Ya, termasuk di dalamnya adalah ikhfa. Ya, membaca Al-Quran sunnah. Tapi ketika kita membaca, hukumnya wajib menerapkan, ya, hukumnya wajib menerapkan tajwid itu sendiri. Dan itu disebutkan di, apa namanya, di nazam, ya. Di tulisan para ulama, dan dihukumkan hukumnya adalah wajib. Bahkan hadis menyebutkan, man lam yujawidil Qur'an falaisa minna, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia bukan bagian daripada golongan kami. Jadi hukumnya wajib. Dia lakukan itu dengan sengaja dan dia mengetahui bahwa itu ikhfa, maka kategorinya dia adalah pembaca Al-Qur'an yang berdosa karena dia tidak terapkan kaidahnya. Yang kedua adalah kalau dia lakukan itu tanpa diketahui bahwa ada tanwin ketemu huruf fa dan hukumnya adalah ikhfa, dia tidak ketahui atau dia lupa atau dia tidak sama sekali tidak tahu, maka dia tidak disanksi dengan dosa. Dia tidak disanksi dengan dosa. Kenapa? Karena rufi al-qalam an thalathatin, diangkat hukum itu kepada tiga golongan. Di antaranya adalah yang tidak disanksi dosa adalah al-jahilu hatta ya'lama, orang yang tidak tahu apa-apa sampai dia sadar tahu apa-apa. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dia akan berlaku hukumnya kalau dia sudah tahu. Nah, oleh karena itu kalau dia tahu dan dia tidak lakukan dan itu kategorinya wajib, maka dia berdosa. Yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberi kitab itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz Husni. Ustadz Hair, pertanyaan kedua tadi dari Om Iwin di Bualemo. Tafadhal Ustadz Hair.
2: Ya, jadi hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah itu bahasa Rasulullah SAW, bahwa semua anak yang lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah itu artinya tidak memiliki dosa sama sekali. Selanjutnya ketika dia sudah melakukan interaktif dalam kehidupan ini, maka yang pertama kali akan memberikan coretan, ya, memberikan coretan kepada anak tersebut tidak lain adalah dua orang tuanya, bapaknya dan ibunya, sebagai madrasatul ula, sebagai guru di madrasah yang pertama diciptakan dalam kehidupan itu. Jadi mereka yang akan memberikan titik, apakah titik putih, titik merah, titik hijau daripada anaknya. Sehingga itulah ada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menciptakan anak yang baik dalam kehidupan ini. Misalnya memberi nama yang baik, kemudian mendidik dia

0: pada umur 7 tahun disuruh sholat, dan 10 tahun ketika meninggalkan, maka mereka diberikan pelajaran yang cukup keras untuk itu. Ya. Nah, jadi itu semua adalah konteksnya. Nanti selesai orang tua itu memimpin, ketika anak itu sudah akil balik. Nah, ketika akil balik, disitulah mereka akan mendapatkan tuntunan untuk mendapatkan dosa atau tidak. Nah, itu namanya akil balik. Dalam bahasa pendekatan dari Imam Syafi'i itu 15 tahun. Dan bagi perempuan adalah ketika datangnya haid. Nah, adapun pernyataan yang dikatakan tadi, setiap gerakan bayi itu adalah membuat sebenarnya dosa dalam, itu perbandingan ya. Ketika seorang itu berada dalam rahim ibunya, yang begitu kalau kita lihat sangat sempit, dan dia senantiasa melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa menyusahkan dalam kehidupan ibunya. Tetapi karena seorang ibu itu diberikan rahim, rahim itu artinya kasih sayang. Dia tidak merasakan itu, dia merasakan nikmat saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Om Iwin tadi itu, perbandingan ketika ada namanya hukum kausalitas. Ketika melakukan itu yang cukup berat, menyusahkan orang lain, itu dianggap oleh para ulama, terutama ulama-ulama tasawuf itu, menyatakan bahwa itu adalah suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak menguntungkan kepada orang lain. Tetapi seorang ibu itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung daripada keadaan seorang bayi sampai dia lahir. Sejak dia dibuahi, yaitu terjadi pembuahan atas ovum dan nutfah itu tadi, maka dia saat itulah berkembang terus sampai mencapai batas yang disebut dengan batas yang sempurna. Ada yang mengatakan 9 bulan 10 hari, ada yang mengatakan 7 bulan itu sempurna, dan 9 bulan itu adalah tahap yang paling sempurna, maka dia keluarkan. Ada juga yang sampai 2 tahun dan sebagainya. Nah, tanggungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu itu adalah sesuatu yang memang sudah merupakan ketentuan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang dihitung sebagai konsep dosa di situ. Karena pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa semua anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Dan nanti dia tergores dalam konteks ketika dia akil balik. Sementara sebelumnya itu, maka orang tuanya lah yang mendidik dia. Apakah dia bisa menjadi baik atau tidak baik. Tapi ada juga yang dididik dengan baik, tetapi karena takdirnya sudah tidak baik, nah itu ketentuan lain. Misalnya seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an ya, yang tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan lingkungannya. Jadi walaupun ayahnya sudah memberikan pendidikan dengan baik, tapi kalau lingkungannya juga tidak baik, maka dia bisa tersesat seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Siapa tadi? Pak Iwin ya?
1: Om Iwin di Bualemo, iya Ustaz. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz Khair. Saat ini juga sudah di menit ke-47 dari jam 5 pagi. Kita break sejenak dulu Ustaz ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan juga. Nantinya saya akan bacakan setelah kita rehat sejenak. Tetaplah bersama kami.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini di 9 September 2026 atau di 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini dengan topik tematik Al-Quran dan Tajwid. Dan tentunya masih bersama dengan Ustadz Husni Idrus dan juga Ustadz Khairuddin. Ini sudah ada yang bergabung di layanan WhatsApp. Saya bacakan dulu Ustadz Husni. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Nelco Pomanto di Buhu Telaga Jaya. Pak Ustadz, bagaimana menurut pandangan agama Islam dengan ibu-ibu yang zikir di masjid dengan suara melengking melebihi suara bapak-bapak? Mohon pencerahannya. Untuk Ustadz Khair, pertanyaan berikutnya dari Pak Raflin Pakaya. Ayat-ayat dalam Al-Quran mempunyai tanda baca, kecuali ayat kursi. Mengapa demikian? Mohon pencerahannya. Ya, tafadhal Ustadz Husni, pertanyaan pertama tadi dari Ibu Nelco Pomanto di Buhu Telaga Jaya.
2: Baik, berkaitan dengan orang yang berzikir dengan bacaan salawat ya, dengan suara melengking itu.
1: Iya Ustadz.
2: Selama dia dalam batas normal, normal itu maksudnya normal itu sesuatu yang tidak berlebihan. Ya, kita bisa ukur dalam batas-batas normatif. Itu akan disamakan dengan status orang yang membaca Al-Quran dengan tingkatan nada paling tinggi. Jadi ada tingkatan nada farar, ada nawa, ada syuri, ya, ada jawab, ada jawabul jawab. Itu kalau di tingkatan nada pembaca Al-Quran tajwid dengan lagu. Itu malah melengking dan dia teratur. Oleh karena itu dia bisa statusnya sama selama dia tidak berlebihan ya. Dia tidak berlebihan dan kemudian tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Ya, maka itu saya kira biasa-biasa saja itu. Ya, tapi kalau dia sudah berlebihan ini sudah melanggar batas. Dia sebagai seorang perempuan normal yang seharusnya dijaga, dan yang kedua adalah melanggar batas sampai kemudian ada yang merasa terusik ya dengan suara itu, maka ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Hal yang wajib saja itu dalam Islam sama dengan sholat, ada dua kaidahnya, tidak bisa diganggu dan tidak bisa mengganggu. Jadi orang yang ibadah tidak bisa mengganggu orang yang lagi istirahat, dan orang yang ibadah juga tidak bisa diganggu. Tidak bisa jadi alat pengganggu dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu ada protokolnya penggunaan mic dalam, mic luar, dan seterusnya. Sama dengan pengajian juga seperti itu. Oleh karena itu, selama dia tidak masuk pada dua kategori tadi, saya kira masih normal untuk kita terima. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan kedua tadi, Ustadz Khair dari Pak Raflin Pakaya. Tafadhal Ustadz Khair.
3: Iya. Jadi ada tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran itu ada beberapa ya. Misalnya yang pertama ada huruf to. Huruf to itu disebut dengan wakaf mutlak. Itu lebih utama kita untuk berhenti. Ya, jadi kalau kita dapat huruf to di tengah-tengah daripada bacaan itu lebih utama kita berhenti. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau terus. Kemudian yang kedua ada huruf mim, mim kecil ya. Di atasnya, tapi bukan mim karena ikhlas, bukan ya, tapi ada memang mim yang dibacaan itu tandanya wakaf lazim ya. Wakaf lazim itu artinya harus berhenti ya, jadi harus berhenti dia di situ, tidak boleh dia tidak berhenti karena itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang bisa memenuhi daripada aturan bacaan yang ada, artinya sudah sempurna bisa bacaannya itu. Karena dalam tanda-tanda wakaf itu ada beberapa, ada namanya wakaf tam, sempurna, ada wakaf kafi, artinya cukup, ada wakaf hasan atau wakaf baik, dan ada namanya wakaf qabih atau buruk dia kalau berhenti seperti itu. Ya. Kemudian ada juga jim, ya, jim kecil, itu namanya wakaf jais. Itu boleh berhenti dan boleh juga lanjut. Nah, itu. Jadi ada pilihan di situ, boleh lanjut dan boleh juga berhenti. Yang selanjutnya ada wakaf shot lamyah, ya, atau al-waslu ula. Itu lebih utama dilanjutkan. Jadi lebih bagus kalau diteruskan. Nah, kalau ada seperti itu. Kemudian ada wakaf mustahab, ya, atau qaf ya fa, diletakkan, diutamakan untuk berhenti. Ya, itu. Sama dengan wakaf waqfu ula, qaf lam ya. Itu lebih bagus juga untuk berhenti. Kemudian wakaf mujawas atau zai, ya. Zai itu diutamakan terus, tapi boleh juga berhenti. Kemudian ada namanya wakaf murakkas atau sod, ya. Itu lebih berhenti, lebih bagus, boleh berhenti darurat, tapi diutamakan terus atau wasal, ya. Kemudian ada namanya wakaf qabih. Nah, itu wakaf qabih tadi itu wakaf berhenti yang jelek, ya, diutamakan terus. Ada lagi lam alif, ya, atau wakaf la wasal, tidak boleh kita berhenti di situ, harus terus, ya. Itu kalau kita dapat lam alif seperti itu. Nah, jadi itu wakaf-wakaf. Kemudian ada juga yang tiga titik, ya. Ada tiga titik, yang dua itu disebut dengan wakaf mu'anakah. Itu boleh berhenti salah satu di antara titik itu. Tapi tidak boleh dua-dua berhenti, harus salah satu saja. Itu kita bisa lihat di awal-awal dari surah Al-Baqarah. La raiba fih, ya. Di situ bisa kita lihat dua tiga titik itu. Dan yang terakhir adalah wakaf saktah. Wakaf saktah itu hanya ada empat di dalam Al-Quran, ya. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Nah, itu. Kemudian surah Yasin juga ada. Dan seterusnya ada empat daripada empat di dalam Al-Quran. Surah Al-Mutaffifin. Nah, kemudian juga surah yang lainnya, yaitu surah Al-Qiyamah. Itu ada empat di situ. Surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Qiyamah, dan satu surah Al-Mutaffifin. Ada empat yang disebut dengan wakaf sakta. Jadi wakaf sakta itu artinya berhenti, tapi napasnya tidak dihilangkan. Tetap dia, cuma dia berhenti dua rakaat di situ, kemudian lanjutkan lagi. Misalnya dalam surah Yasin, ayat 52. Disuruhnya min marqadina. Dan di situ dua rakaat, tapi jangan berhenti dia punya napas, baru lanjut haza. Nah, gitu, ya. Jadi itu seperti kita dapatkan dalam surah Yasin ayat 52, ya. Nah, saya kira itu barangkali. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Khair dan juga Ustaz Husni. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Untuk menutup religi pagi seperti biasanya, mohon kembali untuk didoakan Ustadz Khairuddin. Tafadhal Ustadz.
3: Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Dr. Haji Husni Idrus yang selantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, terus memberikan kebaikannya kepada kita semua, insyaAllah. Juga kepada Pak Yayan dan seluruh kru RRI. Dan juga terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kita semua terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bisa mengajukan terkait dengan revisi penetapan Kepmen 71, Pak. Penetapan blok WPR yang ada di Provinsi Gorontalo, 97 blok itu, dari sekian banyak blok yang tidak ditetapkan sebagai WP dalam RT/RW Kabupaten Kota.
2: Sampai hari ini mungkin tidak ada yang pernah pinjam atau pernah melihat kamus bahasa. Padahal ini saya sudah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun di perpustakaan. Saya tidak pernah melihat ada yang datang untuk mencari atau membaca kamus bahasa daerah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama, keputusan Menteri ESDM nomor 71 tentang wilayah pertambangan di Provinsi Gorontalo diminta untuk direvisi. Berikut laporan di Sriansa Mahmud.
1: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Limono Hipi meminta Gubernur Gorontalo mengusulkan revisi keputusan Menteri ESDM nomor 71 terkait penetapan blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Gorontalo. Pesan tersebut disampaikan Limono dalam rapat paripurna ke-103 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 7 September 2026. Limono mengatakan evaluasi penetapan WPR perlu dilakukan karena terdapat sejumlah blok yang dinilai tidak sesuai dengan potensi mineral maupun wilayah yang telah ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten dan Kota. Ia menyebut terdapat 97 blok WPR di Provinsi Gorontalo yang perlu kembali dievaluasi. Menurutnya sejumlah blok yang ditetapkan justru tidak memiliki potensi mineral sehingga sulit ditindaklanjuti dengan pengurusan izin pertambangan rakyat atau IPR.
2: Bisa mengajukan terkait dengan revisi penetapan Kepmen 71, Pak. Penetapan blok WPR yang ada di Provinsi Gorontalo, 97 blok itu, dari sekian banyak blok yang tidak ditetapkan sebagai WP dalam RT/RW Kabupaten Kota. Ini penting sekali, bahkan tidak memiliki potensi mineral. Justru ditetapkan oleh Kementerian SDM sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Di sisi lain, Limono menyebut wilayah yang memiliki kandungan mineral yang telah diusulkan pemerintah daerah justru tidak masuk dalam penetapan WPR. Bahkan wilayah tersebut menurutnya kini disurvei oleh perusahaan-perusahaan. Karena itu, Limono meminta Gubernur Gorontalo menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM. Ia juga meminta dilakukan revisi terhadap Kepmen 71 terkait penetapan blok WPR di Provinsi Gorontalo. Menurut Limono, evaluasi dan revisi tersebut penting agar wilayah yang ditetapkan sebagai WPR benar-benar memiliki potensi mineral dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pertambangan rakyat.
0: Pendengar, panitia khusus atau pansus DPR di Provinsi Gorontalo mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerapan iuran pertambangan rakyat atau IPERA. Dorongan ini pendengar disampaikan dalam laporan hasil pembahasan RANPERDA perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103. Juru bicara pansus Kristina Muhammad Udoki juga mengatakan, setelah aturan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi teknis terkait IPERA. Regulasi tersebut ini mencakup tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengawasan, hingga penggunaan dana IPERA. Pansus juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana yang bersumber dari iuran pertambangan rakyat. Dana tersebut pendengar diharapkan benar-benar dikembalikan untuk mendukung kepentingan pengelolaan pertambangan rakyat. Selain itu, pengawasan perlu diperkuat melalui sistem yang transparan dan terukur.
3: Setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta ditetapkannya iuran pertambangan rakyat sebesar 7%, pemerintah daerah segera menyusun regulasi teknis terkait tata cara pengenaan pemungutan, pembayaran, pengawasan, dan pengguna IPERA. Lakukan transparansi penggunaan dana IPERA. Dana IPERA harus benar-benar dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan pertambangan rakyat. Perkuat pengawasan melalui sistem yang transparan dan terukur. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan produksi, pembayaran dan pelaporan secara digital agar potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan serta penambang memperoleh kepastian beberapa kewajibannya. Prioritaskan lingkungan dan keselamatan kerja. Karena IPERA merupakan bagian dari pengelolaan pertambangan rakyat, maka penerimaannya perlu diarahkan antara lain untuk pengelolaan lingkungan, keselamatan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan rakyat.
0: Pansus juga mendorong pemerintah daerah membangun sistem pendataan produksi, pembayaran, dan pelaporan secara digital. Langkah ini pendengar dimulai. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kepastian kepada penambang dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, pengelolaan pertambangan rakyat tetap harus mengedepankan aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Pendengar, DPRD Kabupaten Gorontalo mendorong pelaku usaha dan Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo mengarahkan program Corporate Social Responsibility atau CSR tahun 2027 untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan sampah. Dukungan dunia usaha dinilai sangat penting dalam memperkuat pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Muhammad Rizal Baja ini mengusulkan agar dana CSR perusahaan diarahkan untuk pengadaan armada pengangkut sampah. Tentunya pendengar, penambahan kendaraan pengangkut sampah yang ada saat ini akan membantu pemerintah memperluas wilayah pelayanan. Selain armada, pembangunan tempat pembuangan sampah sementara juga dianggap perlu agar masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan berbagai dampak. Rizal menekankan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pelaku usaha dan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gorontalo juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memberikan kontribusi terhadap lingkungan.
4: Mendorong agar CSR tahun 2027 itu difokuskan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Saya secara pribadi melihat CSR kita ini kan belum terarah dengan bagus. Saya mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo lewat forum CSR agar supaya untuk 2027 itu terkait dengan penanggulangan sampah, misalkan pengadaan apa, misalkan mobil pengangkut sampah, pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. Karena memang kita lihat sekarang di Limboto ini kan, misalkan tempat pembuangan sampah sementara itu memang masih menjadi problem ya. Masyarakat bingung untuk membuang sampahnya di mana.
0: Rizal menambahkan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah dinilai akan lebih bermanfaat apabila dibarengi dengan penambahan TPS di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dengan begitu, proses pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan secara sistematis, di mana kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Pendengar, penggunaan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari dinilai semakin memprihatinkan. Bahasa daerah tersebut semakin jarang digunakan, terutama dalam lingkungan keluarga dan kalangan anak-anak. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto menambahkan, salah satu kendala pelestarian bahasa daerah adalah terbatasnya literatur tentang bahasa Gorontalo. Menurut Ridwan, koleksi literatur bahasa daerah di perpustakaan daerah masih sangat terbatas. Bahkan, kamus bahasa Gorontalo yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mengatakan perpustakaan daerah juga memiliki kamus bahasa Gorontalo karya Profesor Mansur Pateda. Namun selama dirinya menjabat, tidak ada masyarakat yang datang untuk mencari atau membaca kamus tersebut.
5: Ini sesungguhnya menjadi dokumen kita untuk bagaimana menggali melestarikan bahasa ini. Tetapi lagi-lagi Pak, ini yang menjadi kendala kita. Sampai hari ini mungkin tidak ada yang pernah pinjam atau pernah melihat kamus bahasa. Padahal ini saya sudah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun di perpustakaan. Saya tidak pernah melihat ada yang datang untuk mencari atau membaca kamus bahasa daerah.
0: Ridwan menilai minimnya penggunaan bahasa Gorontalo juga terlihat dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak didik semakin jarang menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Kondisi tersebut menurut Ridwan salah satunya disebabkan semakin jarangnya bahasa Gorontalo digunakan dalam keluarga. Bahasa daerah tidak lagi banyak didengar maupun dikomunikasikan antara orang tua dan anak-anak, di mana Ridwan berharap penggunaan bahasa Gorontalo dapat kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan generasi muda. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya dalam pemenuhan rumah layak huni. Program Rumah Layak Huni memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
6: Data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terdapat 24.611 kepala keluarga masuk dalam kategori layak menerima bantuan rumah layak huni. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, khususnya keluarga yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Riflin Buata kemarin mengungkapkan data penerima tersebut salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan rumah layak huni. Penerima bantuan rumah layak huni harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.
7: Ada 24.611 orang kepala keluarga. Kalau di Kementerian Sosial ada kriteria rumah sejahtera terpadu namanya RST yang kondisi rumahnya rusak, dinding rusak, atap rusak. Kemudian lantai dan sanitasi, lantai tanah dan dinding rusak. Tidak mempunyai MCK yang layak. Rumah sempit kurang lebih hanya 7,2 meter bujur sangkar. Kemudian harus memiliki tanah atas nama sendiri. Kemudian bisa juga dibuktikan dengan sertifikat atau akta jual beli atau surat keterangan camat. Dan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis dari pemerintah. Kemudian ada juga siswa, orang tua siswa yang sekolah di sekolah rakyat yang memang rata-rata siswanya, orang tuanya dari siswa itu berada di desil 1-2. Nah, mereka-mereka itu yang diprioritaskan juga di penerima rumah sejahtera terpadu.
6: Reflin menjelaskan, pemerintah provinsi secara intens melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah desa dan kelurahan. Selain pembangunan atau perbaikan fisik rumah, juga harus memperhatikan aspek sanitasi, lingkungan dan kelayakan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru telah melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Bahkan pemerintah desa pun turut mendampingi tim verifikator dalam melaksanakan bantuan perumahan ini, di mana BSPS merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk mengetahui seperti pelaksanaan pendataan yang telah dilakukan tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
8: Pak Rusdianto, bisa dijelaskan Pak terkait dengan bantuan rumah ya di Kecamatan Telaga Biru Desa Tinelo ini seperti apa ini, Pak?
9: Alhamdulillahirrabbilalamin, kami di Desa Tinelo, masyarakat Desa Tinelo mendapatkan bantuan dari pusat, dalam hal ini bantuan BSPS rumah layak huni yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Pak Bupati dan Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sehingga kita bisa mendapatkan hampir semua desa yang ada di Kabupaten Gorontalo mendapatkan jatah ataupun bantuan rumah layak huni tersebut. Jadi alhamdulillah kita sudah didatangi oleh fasilitator dan kita sudah mulai mendata siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan rumah tersebut. Dan memang sudah ada data-datanya yang usulan-usulan kita sebelumnya dari desa yang beberapa tahun lalu yang kita sudah masukkan, dan ini sementara dalam pada tahap verifikasi itu sendiri. Kita berharap ini verifikasinya sudah selesai sehingga kita tinggal menunggu actionnya dalam pembangunan atau rehab rumah yang tidak layak tersebut menjadi layak untuk dihuni.
8: Desa sendiri apakah sekarang sudah melakukan turun lapangan atau bagaimana?
9: Iya. Jadi kami juga mendampingi tim verifikator dalam hal mendampingi nama-nama yang sudah tertera ataupun yang sudah masuk sebagai calon penerima BSPS tersebut. Jadi verifikator tersebut didampingi oleh kepala-kepala dusun di setiap dusun, dan kami sendiri sebagai kepala desa pun memantau, bahkan kami juga turun langsung melihat, memperhatikan tahapan verifikasi tersebut. Dan saya berharap ini berjalan dengan baik sehingga kita bisa selesai verifikasinya dan bisa secepatnya bisa dilaksanakan pembangunannya.
8: Sejauh
9: Tentulah mereka mengatakan ini adalah rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tidak terduga. Jadi sangat antusias sekali dan mereka sangat berharap bahwa ke depan mungkin yang belum mendapatkan, ya belum mendapatkan itu bisa mendapatkannya. Kemudian bukan hanya pada rehab rumah saja, tetapi juga berharap ke depannya adalah pembangunan rumah baru. Artinya banyak juga di kalangan masyarakat kita yang dalam satu rumah itu ada tinggal 2-3 kepala rumah tangga. Sementara di satu sisi mereka sudah mendapatkan lahan, sudah ada lahan yang diberikan oleh keluarga, oleh orang tuanya, tetapi mereka belum sanggup untuk membangun rumah tersebut. Nah, harapannya adalah pemerintah dalam hal ini, pemerintah di pusat maupun provinsi maupun kabupaten bisa memperhatikan hal tersebut.
10: Yang perlu sampaikan terhadap program
9: kesejahteraan. Nah, kami memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap program ini, karena program ini adalah merupakan program yang bisa membantu masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap seperti kami katakan tadi bahwasanya ke depan itu ada program pembangunan rumah baru sehingga ke depannya masyarakat itu sudah mendapatkan tempat yang layak untuk mereka tinggali, yaitu rumah sehat sederhana, dan mereka bisa mencari nafkah, tidak lagi tinggal bersama orang tua maupun keluarga di satu rumah itu.
10: Baik Pak, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang, buruh harian, serta pelaku UMKM harus mendapatkan perhatian yang sama. Pekerja sebagai tenaga produksi ini wajib mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo diminta memberikan perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan, perlindungan tenaga kerja salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang, buruh harian, serta pelaku UMKM juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku usaha, hal ini penting untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3: Gambaran makro kemajuan kita dari segi ekonomi, semua bagus, trennya positif. Tetapi ketika kita membaca angka tenaga kerja atau angka lapangan kerja yang tersedia, itu relatif masih rendah. Oke, itu sambil kita benahi dan kita selesaikan bersama. Tetapi harapan kita, teman-teman dari kabupaten kota, ini masing-masing kita juga berusaha agar supaya perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama yang berada di sektor informal, menjadi perhatian kita. Saya paham kita tidak memiliki dana yang cukup, tetapi paling tidak ada niat yang baik sehingga ini kita bisa lindungi rakyat kita sendiri. Dan kepada dunia usaha yang sudah memberikan upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja kita, saya mengharapkan ini pemberian atau pembayaran jam sosteknya, yang pertama tepat waktu, dan yang kedua tepat jumlah, jangan kurang-kurang juga.
2: Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta agar melakukan pendataan terhadap pekerja yang belum mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan sosial bagi tenaga kerja ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur berharap sinergitas pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat agar seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo secara bertahap memperoleh perlindungan ketenagakerjaan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Pohuwato.
4: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu fokus perhatian Kabupaten Pohuwato untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki agar target PAD tahun ini dapat tercapai. Upaya peningkatan PAD dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya potensi daerah, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber-sumber pendapatan secara profesional, efektif, dan efisien. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong melakukan inovasi dalam menggali potensi penerimaan daerah. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam kepada RRI mengatakan, seluruh OPD yang memiliki target pendapatan harus bekerja maksimal agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. Menurutnya, pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian bersama karena aset yang dikelola secara baik akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
5: Kalau kebocoran enggak sih, cuma penagihan yang menghadapi beberapa kendala, karena kan kalau PAD ini pasti yang ditagih ke masyarakat, ke perusahaan-perusahaan. Jadi tinggal di situ aja dia punya agak kendala karena mereka masih minta waktu untuk pelunasan, minta waktu untuk pelunasan. Optimalisasi ya, ya kita harus segera evaluasi. Jadi kami evaluasi setiap bulan. Kalau dinas-dinas yang pengampu OPD itu kendalanya di mana, ya kan? Agar supaya setiap bulan kalau kita tahu persoalannya kan kita bisa cari strategi-strategi untuk dioptimalisasi sehingga akhir tahun insya Allah PAD bisa tercapai sampai dengan 95-100%.
4: Ia menegaskan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain peningkatan pendapatan, pemerintah Kabupaten Pohuwato juga terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Wabu Pohuwato mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Taufik Usman melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Keberadaan petani milenial di Kabupaten Pohuwato saat ini dipandang tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi petani, namun juga menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan di masa mendatang.
6: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memandang keberadaan petani milenial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi petani, keberadaan generasi muda ini juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan pangan di masa mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan, petani milenial memiliki keunggulan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Kondisi tersebut semakin memudahkan pemerintah dalam mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih modern, produktif, dan efisien. Keberadaan petani muda juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak berbagai program strategis pemerintah, termasuk program cetak sawah yang tengah berlangsung di Kabupaten Pohuwato. Dengan kemampuan memanfaatkan teknologi dan keterbukaan terhadap inovasi, petani milenial diharapkan mampu mengembangkan pola pertanian yang lebih maju, sekaligus menarik minat generasi muda lainnya untuk terjun ke sektor pertanian.
7: Dukungan terhadap generasi muda agar bisa bertahan, yang pertama kita mengadakan inkubasi atau penguatan usaha strategis melalui brigade pangan, instansi institusi krusial yang melibatkan kelompok petani muda beranggotakan 15 orang per kelompok untuk mengolah lahan sekitar 200 hektar secara profesional. Program ini dirancang dengan ekosistem modern terintegrasi demi menjamin efisiensi dan pendapatan menjanjikan bagi generasi muda. Skema berikut adalah kredit usaha Alsintan, penyediaan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3% per tahun untuk memudahkan kelompok tani muda memiliki alat mesin pertanian modern sendiri. Kemudian bantuan input produksi, penyaluran benih unggul bersertifikat, pupuk bermutu, potensi pertanaman, serta pengoptimalan sistem pengairan melalui program pompanisasi dan optimasi lahan.
6: Berdasarkan sensus pertanian tahun 2023, terdapat 12.965 petani milenial di Kabupaten Pohuwato. Ahmad Jona menilai, keberadaan ribuan petani milenial tersebut menjadi indikator positif dari upaya pemerintah dalam mendorong regenerasi petani. Di sisi lain, hasil pendataan BPS tersebut juga memperlihatkan besarnya potensi sumber daya manusia di sektor pertanian yang dapat terus dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap petani milenial tidak hanya menjadi penerus petani saat ini, tetapi juga mampu membawa perubahan terhadap wajah pertanian daerah ke depan.
1: Pendengar, pembelajaran online atau daring kini menjadi bagian dari proses pendidikan di daerah, terutama ketika kondisi tertentu membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka di kelas. Peralihan pembelajaran dari ruang kelas ke ruang digital membuat guru tidak hanya dituntut mampu menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga memastikan materi tetap disampaikan dan tetap tersampaikan dan komunikasi dengan siswa berjalan efektif. Kepala SMP Negeri 9 Kota Gorontalo, Risman Laya, pada dialog interaktif RRI mengatakan, tantangan semakin terasa ketika metode pembelajaran berbasis proyek yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilaksanakan secara daring. Menurutnya, pendengar, guru perlu memastikan siswa tatap muka, siswa tetap fokus, aktif dan benar-benar mengerjakan tugas selama proses pembelajaran berlangsung. Pengawasan menjadi penting agar kegiatan belajar tidak sekedar terlihat aktif di perangkat, tetapi siswa benar-benar mengikuti proses pembelajaran.
8: Ketika guru menerapkan misalnya pembelajaran yang menggunakan metode project basic learning, maka dia harus menggunakan pembelajaran daring karena mengontrol aktivitas murid terkait dengan project yang tengah dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah bagaimana guru ini bisa memastikan bahwa fokus siswa itu ada pada pembelajaran daring ini, karena dia harus melakukan aktivitas-aktivitas ada di dalam LMS. Sehingga tantangannya adalah guru bagaimana mendesain pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu tidak hanya seperti pembelajaran di kelas kemudian berpindah ke layar. Jadi bagaimana guru bisa melakukan atau mendesain pembelajaran proyek ini yang secara daring pemantauannya itu sekreatif mungkin sehingga mengurangi atau membuat siswa itu lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan.
1: Ia menjelaskan guru dituntut lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tidak mudah kehilangan perhatian. Kreativitas dapat dilakukan melalui pola pemberian tugas, komunikasi, maupun cara guru memantau perkembangan pekerjaan siswa. Risman Laya juga menilai penggunaan gawai dalam pembelajaran tidak selalu menjadi hal negatif, di mana perangkat tersebut justru dapat menjadi sarana pendukung pendidikan apabila digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita ke informasi terakhir, peringar perayaan Maulid Nabi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melibatkan seluruh ASN di lingkungan sekolah madrasah, kemudian KUA, kecamatan, dan Kemendag Kabupaten Gorontalo itu sendiri.
9: Peringatan Maulid Nabi tidak hanya diselenggarakan di lingkungan masjid, melainkan beberapa instansi pemerintah juga menyelenggarakannya. Khusus di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan Maulid Nabi melibatkan ASN Kemenag, kemudian para KUA, dan guru madrasah. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pelaksanaan Maulid Nabi merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh umat Islam di Provinsi Gorontalo yang berlangsung setiap tahun. Diharapkan peringatan Maulid Nabi akan mempererat uhuwah Islamiyah di lingkungan ASN Kemenag Kabupaten Gorontalo.
10: Saya kira ini kan tradisi yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya, dan ini kita laksanakan. Dan ini merupakan tradisi, dan tradisi ini juga mengingatkan kita semua, para umat manusia, khususnya umat Muhammad SAW, dalam rangka untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan peringatan maulid seperti ini, dengan menyediakan tolangga dan teopo ini, kita untuk membagi kepada seluruh masyarakat yang termampu.
9: Senada dengan hal itu, Mahmud Bobihu PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, mengapresiasi pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo. Perayaan Maulid Nabi tahun ini sebagai ajang evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang sama di tahun kemarin, sehingga tidak terkesan seremonial belaka.
11: Nah, saya kira pelaksanaan ini di tahun ini patut kita evaluasi ya, yang pelaksanaan kegiatan maulid tahun kemarin. Apakah hanya sekedar melaksanakan seremoni atau ada kegiatan-kegiatan yang memang berdampak kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu kita lihat.
9: Diharapkan peringatan Maulid Nabi tahun ini akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Butabua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo sahabat budaya, lahulondalo mengudula amungo tato mengoti lo mengoti amo. Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo, Anda masih bersama Ti Anjayan sahabat budaya untuk Nusantara pagi di hari ini to Araba'a 9 September 2026. Sahabat budaya, Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info nasional yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah kini membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial demi mengintegrasikan seluruh penyaluran bantuan masyarakat secara akurat. Langkah ini dilaksanakan berdasarkan rujukan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 di seluruh Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan rilis resmi data tersebut pada Senin 7 September 2026

Badan Pusat Statistik atau BPS mengelola data tersebut sebagai rujukan bersama perbaikan ketepatan sasaran program. Verifikasi ulang terhadap data sosial dapat dilakukan secara bertahap oleh warga. Mekanisme perbaikan tersebut dibuka untuk memastikan seluruh informasi penerima bantuan tetap mencerminkan kondisi real. Kodari juga mencontohkan kasus Pak Timbul, seorang pengemudi becak dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data kesejahteraan pengemudi becak tersebut kini berhasil diperbaiki dari status desil 9 menjadi desil 3. Ia juga menegaskan bahwa penetapan angka desil bukan merupakan penentu tunggal bagi hak penerima bantuan. Instrumen tersebut berfungsi memetakan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat sebagai salah satu rujukan utama program. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo pasti pernah ya, mata terasa cepat lelah saat orang ada baca buku, kemudian juga mobile lihat layar handphone, atau bahkan pandangan mulai kurang jelas saat berkendara, sahabat budaya. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, jangan pernah abaikan ya. Karena penglihatan yang nyaman itu sangat penting untuk aktivitas sehari-hari ya. Nah, ini Ti Anja punya informasi untuk Anda, sahabat budaya. Anda bisa kunjungi Optik Melawai HB Yasin Kota Gorontalo ya, di Jalan Profesor Dr. HB Yasin. Di sana itu tersedia berbagai pilihan kacamata berkualitas dengan model stylish dan juga harga yang terjangkau, sahabat budaya. Nah, DP frame plus lensa itu mulai dari Rp255.000 ya. Nah, nikmati juga gratis pemeriksaan mata dengan alat modern, serta ada promo menarik diskon hingga Rp1.000.000, sahabat budaya. Nah, untuk informasi promo bisa didapatkan melalui Instagram Optik Melawai. Dan khusus untuk sahabat budaya yang ingin mengganti lensa lama dengan lensa baru, ada juga diskon 15% untuk penukaran lensa lama ya. Bahkan ada juga kesempatan untuk mencoba lensa kontak secara gratis. Keren kan sahabat budaya? Mari jo kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, tentunya membuat mata lebih nyaman, penglihatan lebih jelas, dan tampil semakin percaya diri. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Ti Anja mau kasih kesempatan, ambil kertas dulu ataupun pulpen, bisa dicatat nomornya 0815-1981-1181 ya. Sekali lagi dicatat nomornya 0815-1981-1181. Oke, sahabat budaya, Ti Anja lanjut lagi ke informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Pemerintah saat ini memperkuat pasokan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus juga menjaga stabilitas harga beras di pasar. Hal ini disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas I Gusti Ketut Atawaji di Jakarta Selasa 8 September kemarin. Ia mengatakan penguatan pasokan dilakukan dengan menambah alokasi beras SPHB medium sebesar 1 juta ton. Ya. Nah, penambahan alokasi ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait di kantor Kemenko Pangan Senin 7 September. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga beras, terutama di tengah musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Penambahan kuota SPHB ini dinilai tepat karena masih terdapat sisa kuota penyaluran yang perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong agar sisa alokasi beras SPHB medium sekitar 80 ribu ton ini diprioritaskan untuk disalurkan melalui pasar rakyat dan juga retail modern. Nah, langkah ini diharapkan membuat beras SPHB semakin mudah diperoleh masyarakat, sekaligus juga jadi alternatif beras dengan harga terjangkau ketika kebutuhan pangan terus meningkat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, kalau tadi Ti Anja sudah update info nasional, berikutnya Ti Anja akan update info lokal ya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, penerbangan rute Jakarta Gorontalo dan sebaliknya kembali beroperasi normal Selasa 8 September kemarin, menyusul kembali normalnya operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CGK pasca erupsi. Informasi ini disampaikan melalui pembaruan informasi penerbangan dari UPBU Jalaluddin Gorontalo. Dalam pengumuman tertanggal 8 September 2026, disebutkan bahwa penerbangan rute Jakarta-Gorontalo PP kini telah kembali beroperasi secara normal. Kondisi ini sejalan dengan informasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama yang menyatakan tiga bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara telah beroperasi pada 8 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Meski operasional bandara telah kembali normal, pengguna jasa penerbangan dihimbau tetap memeriksa status penerbangan dan menginformasi jadwal melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal penerbangan.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Oh, sampai tialo cuma dandana.
2: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Loholondalo, tim pembina Posyandu Provinsi Gorontalo terus memperkuat edukasi dan kolaborasi dalam membangun generasi muda yang sehat, berkarakter, dan juga bebas stunting. Komitmen ini diwujudkan melalui kunjungan dan pertemuan Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Nadi Ismail Mokodongan, Sekretaris TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Sulaiman, bersama tim Posyandu Provinsi Gorontalo dengan para siswa SMA Negeri 1 Tilango, Kabupaten Gorontalo, Selasa kemarin. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya memperluas pemahaman generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak usia remaja sebagai investasi untuk membentuk generasi Gorontalo yang berkualitas di masa depan. Dalam pertemuan tersebut, sahabat budaya, para siswa mendapatkan penguatan mengenai pentingnya pola hidup sehat, pemenuhan gizi seimbang, kemudian juga aktivitas fisik, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan kesehatan yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas generasi muda. Kegiatan ini juga mengangkat semangat aksi bersama remaja berkarakter Gorontalo Bebas Stunting dengan pesan sehat hari ini, generasi hebat esok nanti. Pesan ini menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk para generasi muda. Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, mendorong para pelajar untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Remaja ini memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran tentang kesehatan dan juga mempersiapkan diri menjadi generasi yang sehat serta produktif. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Tian Jayan hadirkan lagu dari daerah Minang, Menanti Maso di Awak.

0: 30 menit melintas dari pukul 8 pagi, sahabat budaya. Tianjen akan kembali mengupdate informasi perakiran cuaca dari BMKG Gorontalo. Untuk hari ini, sahabat budaya, di 9 September 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 9 September 2029 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Gorontalo, tanahnya subur, alamnya kaya, tapi siapa yang akan melanjutkan mengolahnya esok hari? Petani muda adalah kunci regenerasi, kunci masa depan ketahanan pangan Gorontalo.
2: Bangga, no. Tapi kita lo butuh sekali lebih dari sekedar cangkul dan semangat.
3: Kalau saya butuh teknologi, aset modal, keterampilan, dan yang paling penting, jaminan pasar untuk hasil panen saya.
1: Potensi besar hanya akan optimal bila didukung penuh. Teknologi pertanian modern, akses permodalan yang mudah, peningkatan keterampilan berkelanjutan, dan pasar yang pasti akan membuat pertanian semakin produktif dan menarik bagi generasi muda. Mari dukung petani muda Gorontalo, karena masa depan pangan kita ada di tangan mereka. Petani muda berdaya, Gorontalo berjaya.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

versi Koplo sudah hadir ke ruang dengan Anda dan sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, ataupun buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Terima kasih ya sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani sela-sela aktivitas Anda di Rabu pagi hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang Ti Anjayan hadirkan, yang Ti Anjayan pilihkan untuk Anda bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini ya. Sahabat budaya, penggunaan AC yang terus-menerus dapat membuat konsumsi listrik ini meningkat, terutama jika suhu diatur terlalu rendah. Tapi sahabat budaya, dengan beberapa kebiasaan sederhana, AC ini tetap bisa digunakan dengan nyaman tanpa membuat tagihan listrik membengkak. Kira-kira bagaimana caranya nih sahabat budaya? Nah, yang pertama, atur suhu sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Hindari mengatur suhu AC terlalu rendah seperti 16 sampai dengan 18 derajat Celcius. Karena semakin rendah suhu yang dipilih, semakin berat kerja kompresor. Suhu sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius umumnya ini sudah cukup nyaman ya untuk aktivitas di dalam ruangan. Kemudian jika AC digunakan saat tidur, manfaatkan fitur timer agar AC mati secara otomatis setelah beberapa jam. Cara ini dapat menghindari AC menyala sepanjang malam ketika ruangan sebenarnya sudah cukup nyaman. Terus juga sahabat budaya, filter yang kotor ini tentunya membuat aliran udara terhambat sehingga AC harus bekerja lebih keras. Bersihkan filter secara berkala, terutama jika AC digunakan setiap hari ya. Kemudian pastikan pintu dan jendela tertutup saat AC menyala. Karena udara dingin yang keluar melalui celah akan membuat AC ini bekerja lebih lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Next, sahabat budaya, membuka pintu berulang kali membuat udara panas dari luar masuk. Akibatnya suhu ruangan naik dan AC kembali bekerja lebih keras ya. Makanya tuh jangan terlalu sering keluar masuk ruangan. Terus juga gunakan mode cool untuk mendinginkan ruangan dan mode sleep saat tidur jika tersedia. Pada beberapa AC, mode hemat ataupun eco ini juga dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Dan jangan lupa juga servis AC secara berkala ya, karena AC yang tidak terawat ini dapat mengalami penurunan kinerja. Pemeriksaan dan perawatan berkala membantu menjaga AC tetap bekerja secara efisien. Jika suhu ruangan sudah cukup sejuk, kipas angin dapat membantu menyebarkan udara dingin. Dengan begitu, AC tidak harus bekerja terlalu keras untuk membuat seluruh ruangan terasa nyaman. Terus juga hindari sumber panas di dalam ruangan ya, utamanya matikan lampu yang tidak diperlukan dan jauhkan peralatan elektronik yang menghasilkan panas dari ruangan ber-AC. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, pilih AC sesuai ukuran ruangan ya, karena AC yang terlalu kecil untuk ruangan akan bekerja terus-menerus dan belum tentu cepat dingin. Sebaliknya tuh, AC yang sesuai kapasitas ruangan dapat bekerja lebih efisien.